durian bisa meningkatkan kinerja otak hingga 89%. Tahukah kamu, salah satu manfaat sarapan adalah memberikan energi untuk memulai hari baru dengan semangat serta badan yang kuat. Nah, dengan sarapan, berarti kita siap untuk meningkatkan konsentrasi otak dan kinerja sepanjang hari. So, jangan malas sarapan ya, biar good mood dan terhindar dari stres.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Masih di Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Pukul 7 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat ya. Teman Pro 2, Badan Karantina Indonesia memastikan kesiapan pelayanan karantina di Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjelang kunjungan kerja spesifik Komisi 4 DPR RI pada Jumat 17 Juli 2026 kemarin. Kunjungan tersebut menjadi momentum untuk menunjukkan transformasi layanan karantina yang semakin modern sekaligus memperkuat sistem biosecurity nasional. Sekretaris Utama Badan Karantina Indonesia, Sahandra Hanitio, mengatakan kunjungan tersebut akan memperlihatkan secara langsung berbagai inovasi pelayanan yang telah diterapkan, mulai dari pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik media pembawa, hingga tindakan karantina berbasis ilmiah. Nah, menurut Sahandra ya, penguatan sektor karantina ini membutuhkan dukungan berkelanjutan, baik dari sisi kebijakan, anggaran, pengembangan teknologi, maupun peningkatan sarana dan prasarana. Hal itu penting mengingat meningkatnya arus perdagangan internasional juga diikuti ancaman penyebaran hama dan penyakit hewan, ikan, serta tumbuhan. Dia menegaskan karantina merupakan bagian penting dari sistem biosecurity nasional yang berperan melindungi sumber daya hayati Indonesia sekaligus menjaga kelancaran perdagangan yang aman dan berdaya saing. Dalam kunjungan tersebut, Komisi 4 DPR RI juga dijadwalkan meninjau instalasi karantina hewan atau IKH Bandara Soekarno-Hatta dan laboratorium terintegrasi karantina Banten yang menjadi pusat pengawasan berbasis ilmiah. Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Banten, Dumasari, mengatakan seluruh fasilitas telah dipersiapkan untuk memberikan gambaran menyeluruh ya mengenai pelaksanaan tindakan karantina di pintu masuk negara. Data Pro 2, data karantina Banten menunjukkan tingginya aktivitas pelayanan sepanjang Januari hingga Juni 2026. Pada sektor karantina hewan diterbitkan 1.875 sertifikat impor, 2.873 sertifikat ekspor, 4.527 sertifikat domestik masuk, dan 6.112 sertifikat domestik keluar. Sementara itu karantina ikan mencatat 19.603 sertifikat ekspor, sedangkan karantina tumbuhan mendominasi layanan domestik keluar dengan 27.725 sertifikat. Capaian tersebut menunjukkan peran karantina Banten tidak hanya sebagai pengawas lalu lintas komoditas, tetapi juga sebagai fasilitator perdagangan yang memastikan setiap komoditas memenuhi standar kesehatan dan keamanan. Nah, di sisi lain, instalasi karantina hewan Bandara Soekarno-Hatta selama semester pertama 2026 ini, tahun Pro 2, menangani pemasukan 399 ekor anjing, 261 ekor kucing, 6 ekor kuda, dan 8 ekor reptil. Seluruh hewan ini menjalani observasi kesehatan ya, isolasi, kemudian penerapan biosecurity berlapis guna mencegah penyebaran penyakit. Nah, laboratorium terintegrasi karantina Banten juga mencatat 15.135 pengujian selama periode yang sama, terdiri atas 1.562 pengujian karantina hewan, 9.324 karantina ikan, 3.924 karantina tumbuhan, serta 325 pengujian keamanan mutu pangan dan pakan. Hasil pengujian tersebut menjadi dasar dalam pengambilan keputusan tindakan karantina terhadap setiap komoditas yang keluar masuk Indonesia. Melalui kunjungan kerja tersebut, Tahun Pro 2, Badan Karantina Indonesia berharap sinergi dengan Komisi 4 DPR RI semakin kuat dalam mendukung peningkatan kualitas layanan, penguatan biosecurity serta modernisasi fasilitas karantina guna menjaga keamanan hayati Indonesia sekaligus memperlancar arus perdagangan nasional maupun internasional ya. Oke, Tahun Pro 2, untuk informasi kita mengenai karantina Indonesia perkuat biosecurity nasional di Bandara Soekarno-Hatta, informasinya aku akses dari rri.co.id.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul! Kakak ngegaru sih!
1: Bisa aja jangan, nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk.
3: Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Prodo teman terbaik kamu, Tom Prodo sudah pukul 7.30 menit waktu Indonesia Barat. Ya Tom Prodo, sebelum beraktivitas hari ini kita akan mendengarkan informasi perakiraan cuaca ya bersama BMKG Ranai. Dan sudah terhubung bersama Bang Brian pagi ini. Halo, selamat pagi Bang Brian.
1: Halo, selamat pagi kembali Mbak.
0: Oke, oke Bang Brian, langsung aja kita kasih informasi perakiraan cuaca ya untuk wilayah Ranai, Kabupaten Natuna, maksud kami pagi hari ini untuk edisi 18 Juli 2026. Silakan Bang Brian.
1: Ya, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar teman-teman Pro 2 dan pendengar Pro 1 RRI Natuna. Bersama saya Brian, selaku forecaster BMKG Ranai yang bertugas, ingin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Sabtu 18 Juni 2026. Adanya belokan angin di sekitar wilayah Natuna sedikit menimbulkan adanya potensi curah hujan dengan intensitas ringan di sebagian kecil wilayah Natuna. Adapun kondisi cuaca hari ini kami perakirakan untuk pagi hari kondisi cuaca diperkirakan secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Sedangkan untuk siang hingga sore hari kondisi cuaca masih sama, secara umum cerah berawan hingga berawan dengan terdapat potensi hujan ringan di sebagian kecil wilayah Pulau Bunguran. Adapun untuk malam dini hari kondisi cuaca diperkirakan dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 95%. Pola angin dominasi dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan berkisar antara 4 hingga 20 km per jam. Adapun keadaan gelombang laut secara umum di wilayah perairan Laut Natuna berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter atau dalam kategori tenang hingga rendah. Kami mengimbau untuk teman Pro 2 dan pendengar Pro 1 RRI Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal atau awan cumulonimbus yang lewat memicu terjadi guntur, serta petir, hujan lebat, angin kencang, dan peningkatan gelombang tinggi secara tiba-tiba. Untuk informasi lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna dapat menghubungi kami di nomor 0811-777-8424 atau dapat juga dilihat di Instagram dan Facebook kami di @info_bmkg_ranai serta aplikasi Info BMKG. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas, bermanfaat. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali Bang Brian ya untuk informasi cuaca pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat Om Pro 2. Dan selalu pantau ya untuk perakiraan cuaca setiap harinya bisa melalui medsos BMKG Ranai. Selamat bertugas kembali Bang Brian dan teman-teman di BMKG Ranai ya. Oke, Tom Pro 2, habis ini kita masih dengan lagu-lagu hiburan ya. Kemudian juga ada beberapa informasi yang akan aku sampaikan untuk Tom Pro 2 setelah lagu berikut ini. Stay tune dulu di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Teman terbaik kamu.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: Vamos, sape, ape, ape.
1: Ya, salah mencet.
2: Ya, no.
1: No.
3: Indonesia menjadi negara penghasil sampah plastik terbanyak kedua di dunia. Plastik membutuhkan waktu 500 tahun untuk terurai secara alami. Apabila dibiarkan terus menumpuk, plastik akan menjadi bahaya bagi masa depan karena dapat mencemari lingkungan yang mempengaruhi air, udara, dan tanah. Maka, mari kurangi sampah plastik dengan cara gunakan tas belanja sendiri dari rumah, bawa botol minum saat bepergian, dan bawa sampah plastik yang ada ke tempat daur ulang. Kurangi sampah plastik untuk masa depan yang lebih baik.
4: No matter what, no matter what.

0: runway.
1: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
2: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
1: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
3: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

0: Beli ini. Ini. Ah, nih nih, sama ini nih, nih.
1: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.

0: 105,9 MHz. Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 teman terbaik kamu, Tom Pro 2 selamat pagi. Semangat pagi buat Tom Pro 2 semua dimanapun berada. Sudah pukul 8 ya, lebih 3 menit waktu Indonesia Barat. Saat ini Tom Pro 2 seperti biasa kita di sepeda. Selamat pagi Tom Pro 2, info kesehatan ya, bareng sama aku Vera Fernanda selama kurang lebih 1 jam ke depannya. Vera bakal ngajak teman Pro 2 mengulas beberapa informasi kesehatan ya. Kesehatan itu sangat penting, jadi harus kita baca terus informasi-informasi mengenai kesehatan setiap harinya untuk konsumsi kita pribadi ataupun juga untuk keluarga kita, teman Pro 2 ya. Nah, teman Pro 2, kita sering dengar kesehatan itu mahal gitu. Kata-kata itu mungkin sering ya teman-teman dengar. Jadi betul banget, karena kalau badan kita sehat, semua aktivitasnya jadi lancar. Kerja juga jadi semangat ya, kemudian ibadah khusyuk, kumpul bareng keluarga juga jadi lebih nikmat dan mengesankan. Nah, tapi sayangnya teman Pro 2, kesehatan itu sering baru kita sadari pentingnya pas kita udah sakit ya. Nah, padahal mencegah itu lebih mudah dan lebih murah daripada mengobati. Nah, makanya Tom Pro 2 di segmen info kesehatan bareng aku kali ini ya, kita bakal ngobrolin hal-hal kecil yang bisa kita lakukan mulai dari sekarang biar tubuh kita tetap fit. Nah,

0: Di informasi kesehatan kali ini, aku mau ngajak teman Pro 2 ngulas 3 informasi penting seputar gaya hidup sehat ya. Pertama, mengenai olahraga yang aman untuk pemula, untuk lansia, dan penyintas cedera, kira-kira apa ya. Kedua, manfaat yoga untuk kesehatan, baik kesehatan fisik maupun mental. Nah, ketiga, yaitu kebiasaan yang dapat mengganggu kesuburan wanita gitu ya. Oke, teman Prodo, kita ke informasi yang pertama dulu ya, mengenai olahraga yang aman untuk lansia, pemula, dan penyintas cedera, yaitu olahraganya adalah slow jogging namanya. Jadi ini adalah solusi ya, olahraga aman untuk lansia, pemula, dan penyintas cedera yang aku sampaikan seperti tadi. Oke, langsung aja informasinya aku bacakan ya dari rri.co.id. Tempro 2, slow jogging menjadi tren olahraga di Korea Selatan yang semakin diminati di berbagai negara. Berbeda dengan lari pada umumnya, slow jogging ini dilakukan dengan kecepatan setara berjalan kaki, yakni sekitar 3-5 km per jam, menggunakan langkah pendek sekitar 180 langkah per menit. Jadi tahun Pro 2 beda ya sama jogging biasa gitu. Nah, melansir juga dari unggahan Instagram @silohospital, metode olahraga ini telah diteliti oleh Profesor Hiroaki Tanaka dari University of Fukuoka, Jepang sejak tahun 2015. Nah, penelitian tersebut menunjukkan bahwa slow jogging itu mampu membakar kalori hingga 2 kali lebih banyak dibandingkan berjalan kaki biasa dalam durasi yang sama, dengan estimasi pembakaran energi sekitar 400 sampai 600 kilokalori per jamnya ya. Nah, selain membantu membakar kalori, slow jogging ini juga menjaga detak jantung tetap berada pada zona pembakaran lemak. Kondisi ini membuat tubuh dapat membakar lemak secara optimal tanpa menimbulkan rasa lelah berlebihan ya, sehingga olahraga ini cocok dilakukan secara rutin oleh berbagai kalangan. Nah, jadi dari sisi kekuatan ototnya nih, tahun Pro 2, slow jogging ini melibatkan hampir seluruh bagian tubuh ya. Jadi otot inti yang terdiri dari otot perut dan punggung bawah itu bekerja menjaga postur tetap tegak, sementara otot gluteus membantu mempertahankan stabilitas panggul selama melakukan langkah-langkah pendek secara berulang. Kemudian otot paha depan, hamstring ya, serta otot betis itu juga bekerja secara konsisten untuk mengangkat dan mendorong tubuh. Teknik pendaratan kaki pada bagian tengah atau depan telapak kaki membuat otot betis menjadi lebih aktif dibandingkan saat berjalan biasa. Dan gak cuma memperkuat otot, slow jogging ini juga memberikan manfaat bagi organ tubuh. Ya, jadi aktivitas ini merangsang pelepasan hormon endorfin dan brain-derived neurotrophic factor atau disingkat BDNF. Nah, ini tuh yang mendukung kesehatan otak dan membantu menurunkan resiko demensia. Nah, di sisi lain, nomor 2, kapasitas paru-paru meningkat secara bertahap ya melalui efisiensi pertukaran oksigen. Sementara jantung beradaptasi dengan meningkatkan kemampuan memompa darah sehingga kebugaran kardiorespirasi menjadi lebih baik ya. Selain itu, sensitivitas insulin juga bakal meningkat sehingga membantu menjaga kadar gula darah tetap terkendali. Nah, jadi dokter spesialis kedokteran olahraga Dr. Andi Kurniawan SPKO menjelaskan ya bahwa slow jogging ini cocok dilakukan oleh orang dengan obesitas yang tidak dianjurkan menjalani olahraga berintensitas tinggi seperti seseorang yang sedang menjalani pemulihan pasca operasi atau cedera ya, lansia yang ingin menjaga massa otot, dan orang yang memiliki resiko gangguan jantung seperti itu ya. Oke, kita mengambil informasi pertama kita di info kesehatan pada kali ini, yaitu slow jogging, solusi olahraga aman untuk lansia, pemula, dan penyintas cedera. Informasinya Nanti bakal aku lanjutin lagi Tempro 2 ya setelah lagu-lagu berikut ini. Tempro 2, stay tune dulu ya di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: 105,9 MHz Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.
2: Aduh panasnya, pakai sunscreen dulu lah aku biar nggak gosong.
3: Eh, minta pong hand bodynya.
2: Lain hand body, sunscreen nih.
3: Sunscreen? Apa itu?
2: Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
3: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
2: Oh, omku itu?
3: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omu sih?

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: beli ini, ini, nih, sama ini nih.
1: Ibu belanja online lagi, banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja, mana lihat. Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adek pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan. Warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: beli ini, ini, ah nih nih sama ini nih nih.
1: Ibu belanja online lagi, banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.

Masih di Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, setelah lagu-lagu tadi yang baru aja kita dengerin Juicy Lucy Gurun Hujan ya. Ada satu informasi buat teman Pro 2, masih di info kesehatan. Kali ini teman Pro 2 mengenai manfaat yoga yang sempat aku bilang di awal tadi ya. Yoga merupakan olahraga yang dapat menyeimbangkan kesehatan fisik dan ketenangan pikiran. Ya, jadi gerakan yang dilakukan secara rutin itu mampu membuat tubuh terasa lebih bugar. Miss Risma, salah satu instruktur yoga di Natuna, mengatakan bahwa yoga membantu meningkatkan kelenturan tubuh dan memperkuat otot. Selain itu, latihan ini juga dapat memperbaiki postur tubuh dalam aktivitas sehari-hari. Nah, yoga ini juga dipercaya mampu mengurangi stres dan rasa cemas ya, teman Pro 2. Jadi, latihan pernafasan yang menjadi bagian dari yoga membuat pikiran lebih rileks dan juga tenang. Menurut Miss Nisma, kualitas tidur juga dapat menjadi lebih baik setelah rutin berlatih yoga ini tahun Pro 2. Nah, jadi tubuh kita tuh jadi lebih rileks ya, membuat kita lebih mudah beristirahat pada malam hari gitu. Melalui yoga, kesehatan tubuh dan pikiran dapat dijaga secara seimbang ya. Miss Rima juga berharap semakin banyak masyarakat menjadikan yoga sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Nah, teman Pro 2, informasi ini aku bacakan dari rri.co.id.

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Prodo teman terbaik kamu, teman Prodo itu aja. Itu tadi ya, kita baru aja dengerin Nadif Basalamah, kota ini tak sama tanpamu. Oke, teman Prodo ya, sudah pukul 9 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat. Kembali kita masuk ke segmen Beranda Sacita ya, untuk di akhir pekan kali ini, untuk edisi 18 Juli ya, Sabtu 18 Juli 2026, masih barengan sama aku Vera Fernanda. Oke, selamat pagi buat teman Prodo semua dimanapun berada, selamat beraktivitas, tetap semangat tentunya ya. Nah teman Prodo, kita sudah berada di akhir pekan, hari-hari kita lewati tanpa terasa ya, baru aja hari Senin gak terasa udah hari Sabtu dan Minggu aja ya. Nah teman Prodo udah punya rencana hari ini mau kemana ya, mau jalan-jalan kemana gitu, ataupun besok mumpung cuacanya hari ini sangat cerah ya, bagus banget untuk teman-teman yang mau jalan-jalan mengelilingi destinasi wisata yang ada di Kabupaten Natuna ya, langitnya tampak cerah ya, ini bagus banget buat kamu kaum-kaum Instagramable ya, yang kemana-mana harus foto-foto untuk di-upload di media sosialnya. Nah teman Prodo ya, buat kamu yang bingung ya, di Beranda Astacita kali ini kita mau ajakin kamu jalan-jalan dulu ya, dalam tanda kutip, tapi bukan yang jauh-jauh, kita bakal bahas tentang jelajah budaya dan wisata yang ada di Natuna. Nah, karena jujur ya teman Prodo, Natuna ini kaya banget sama keindahan alamnya, mulai dari lautnya yang cantik, budayanya unik, dan tempat wisatanya juga gak kalah sama di luar negeri, benar gak teman Prodo ya? Nah teman Prodo, ngomongin soal budaya, Natuna juga punya banyak banget warisan budaya yang masih dijaga sampai sekarang ya, mulai dari apa ya, tari persembahan zapin ya, kemudian ada berbagai budaya kayak silat ya, gendang silat, alu, permainan alu ya, dan lain sebagainya. Nah teman Prodo ya, kita bahasnya budaya dulu ya, abis ini baru kita bahas pariwisatanya. Nah, kalau untuk budaya di Natuna yang cukup unik dan juga masih lestari ya sampai saat ini, salah satu yang menarik yang mau aku bahas kali ini adalah tradisi makan berdulang di Natuna. Nah, buat teman-teman Natuna pasti udah gak asing lagi ya sama makan berdulang. Kalau sebelah Ranai dan sekitarnya makan dulong. Kalau daerah Bunguran Barat ya, Sedanau, pulau-pulau dan lain-lainnya, makan bedulong, kayak gitu bahasanya ya. Nah, jadi teman Prodo, makan berdulang ini adalah tradisi makan bersama dalam satu dulang besar ya. Dulang besar itu kalau bahasa Indonesia-nya apa ya, nampan tapi yang besar gitu. Nah, kalau kita bilang dulong di sini ya. Jadi ini tuh adalah tradisi makan bersama yang masih lestari di Natuna ya. Nah, tradisi ini melambangkan kebersamaan, gotong royong dan rasa syukur masyarakat Melayu di Kabupaten Natuna. Teman Prodo, aku lansir informasi dari website resmi Diskominfo Natuna. Makan berdulang adalah prosesi makan bersama dalam satu dulang. Itu terdiri dari 4 orang yang duduk bersila dan saling berhadapan mengitari dulang berisi makanan yang disajikan dan dinikmati dengan tata cara dan etika tertentu gitu. Kebayang ya? Nah, di kehidupan sehari-hari, makan berdulang ini berlangsung secara informal menjadi sarana komunikasi antar keluarga ya. Kalau teman-teman di rumahnya masih makan pakai dulang ya, bukan makan yang di atas meja makan gitu ya, tapi duduk di lantai berdulang, itu biasanya jadi
momen untuk bercengkrama bersama keluarga, ayah dan bunda, adik, abang, kakak, segala macamnya. Jadi cerita-cerita di situ sambil makan, ngobrolin hal-hal ringan ataupun hal-hal yang hangat, itu tentunya menambah suasana hangat dalam keluarga ya, Tamro 2 seperti itu. Nah, sedangkan nih dalam upacara adat seperti syukuran, pernikahan dan acara adat lainnya lah ya, makan berdulang ini merupakan jamuan makan bersama. Jadi untuk tamu-tamunya itu dihidangkan makan berdulang ini, teman Pro 2 ya. Mungkin di beberapa daerah di kota-kota besar itu pakai prasmanan gitu ya, di mana tamu-tamu datang ambil piring sendiri, ambil nasi sendiri, makanannya diambil sendiri-sendiri, itu namanya prasmanan kalau di sini ya. Tapi kalau kita orang Melayu Natuna itu biasanya paling sedap pergi ke acara nikahan orang, pergi ke acara gawai itu disediakan dulang tadi ya. Itu rasanya gimana gitu ya, apalagi buat kaum-kaum Gen Z mungkin yang udah enggak ketemu ataupun jarang ya melihat pemandangan seperti itu, pasti bakal takjub lah ya. Makannya pun seru tuh, makan bareng dalam satu dulang itu ya. Nah, cara makannya pun ada aturan adat juga, teman Pro 2. Jadi gak sembarangan ya, tamu duduk melingkar, makanan itu makannya menggunakan tangan kanan dan dimulai bersamaan setelah doa yang dipimpin oleh tuan rumah. Makannya biasanya serentak ya. Nah, jadi ini gak sembarangan juga ya, ada filosofinya, teman Pro 2. Jadi filosofi makan satu dulang ini yaitu mengajarkan nilai kebersamaan dan kesetaraan ya. Jadi gak ada tuh perbedaan kasta ataupun status, semua tamu menikmati hidangan yang sama sebagai simbol persaudaraan. Gak ada perbedaan, misalnya nih kita buat acara, kita juga undang pejabat-pejabat ya kan, habis itu ada tetangga-tetangga ya, mau gak ada kita pisah-pisah, ini untuk pejabat, ini untuk tetangga, enggak, pokoknya siapa aja nih cari kawannya 5 orang atau 4 orang gitu ya. Nah, makan bareng gitu. Yang penting jumlah orangnya pas nih untuk satu dulang. Jadi gak peduli itu siapa. Tapi emang dipisahin kayak biasanya ya, cowok sama cowok, cewek sama cewek, itu biasa disediain gitu. Ataupun khusus tuh anak-anak, seperti itu ya. Biasanya di dalam satu dulang itu ada beberapa lauk gitu ya, teman Pro 2. Ada lauk, kemudian ada kue atau untuk pencuci mulutnya, ada nasinya, airnya, seperti itulah ya. Nah, dan hingga kini tradisi makan berdulang ini masih dijaga warga Natuna ya, saat acara kenduri, akikah hingga pernikahan. Nah, tradisi ini menjadi bukti kearifan lokal Melayu yang mengutamakan silaturahmi di atas kemewahan acara. Seperti itu, mungkin banyak dari teman-teman kita, Pak Ci, Mak Ngah, Mak Long, yang mungkin bisa sih sebenarnya kayak sewa catering, pakai prasmanan gitu, tapi lebih mau dapat filosofinya tadi, kesan kearifan lokalnya yang mengutamakan silaturahmi di atas kemewahan acara, seperti itu teman Pro 2 ya. Oke, teman Pro 2, untuk informasi kita pertama di beranda Asta Cita kali ini mengenai tradisi makan berdulang ya, sebagai salah satu budaya ataupun tradisi yang ada di Natuna yang masih lestari sampai saat ini. Kita break dulu, kita dengerin lagu-lagu berikut ini teman Pro 2, nanti aku bakal balik lagi kasih kamu informasi, nanti kita bakal ngebahas ke pariwisatanya, tempat-tempat wisata yang ada di Natuna, rekomendasi untuk teman-teman yang mau jalan-jalan weekend, ataupun buat teman-teman dari luar nih yang lagi dengerin Pro 2 RRI Ranai saat ini, mungkin yang ada planning atau pengen jalan-jalan liburan ke Natuna, boleh di catat dulu ya, biar nggak bingung nantinya kalau udah di Natuna mau kemana ya gitu ya. Tapi nggak deh ya, kalau kamu ke Natuna baru turun dari pesawat aja, tetet-tetet jalan bentar, pasti udah lihat pemandangan yang cantik-cantik ya. Kalau untuk di kota Ranai nggak perlu jauh-jauh, lihat Pantai Piwang aja udah segar ya. Jalan dikit, maju dikit, ketemu Pantai Tanjung, ketemu Batu Sindu, banyak lah pokoknya ya. Nggak perlu jauh-jauh, jaraknya tuh nggak jauh ya, dekat-dekat aja dan juga nggak mahal ya. Malahan rata-rata gratis tempat wisatanya. Keren kan? Oke, teman Pro 2, ini dia lagu-lagu buat kamu. Stay tune dulu di Pro 2.
teman terbaik kamu.

0: Beli ini, ini, ah nih nih sama ini nih nih.
1: Ibu belanja online lagi, banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat?
2: Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
1: Oh ya?
2: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
2: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
2: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantas pesanan ibu nambah.
3: Siang-siang bikin ngantuk. Waktu siang, waktunya mendengarkan beragam informasi menarik serta lagu-lagu pop Indonesia dan pop mancanegara. Di Pro 2, santai siang, hanya di Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.

teman Pro 2, ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk, join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Musicpreneur.

0: looking up that little personality. Atau mau menurut tuk cahaya raga abadi.
1: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tisu itu tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

Mas, ini Produa, teman terbaik kamu. Teman Produa, pukul 9.41 menit waktu Indonesia Barat ya. Masih dengan informasi tadi, masih dengan beranda cita-cita untuk pagi ini, jelajah budaya dan wisata Natuna di akhir pekan. Teman Produa, tadi kita sudah ngebahas tradisi makan berdulang ya. Selanjutnya kita geser ke tempat wisata atau destinasi wisata ya yang ada di Natuna nomor 2 seperti yang aku janjikan tadi ya. Di Natuna itu nomor 2 banyak banget destinasi wisata yang bisa kamu kunjungi ini, khususnya buat teman Pro 2 yang mau melancong ke sini ya atau berliburan di Natuna. Nah, salah satunya ada Masjid Agung Natuna. Masjid Agungnya ini juga merupakan masjid yang unik, yang menarik ya, tampak megah. Ya, masjid ini bentuknya besar dengan luas keseluruhan mencapai 5.500 meter kubik dan bisa menampung 5.000 orang. Ya, letaknya di Kota Ranai, nggak jauh. Sekilas kamu kalau ngelihat masjid ini tanpa dua, pasti kamu ngerasa bahwa masjid ini tuh punya kemiripan dengan Taj Mahal di India. Wih, jadi Masjid Agung Natuna ini adalah Taj Mahal India versi Natunanya gitu ya. Dia didominasi warna hijau, kuning telur, dan masjid ini tuh punya 4 menara dengan ketinggian masing-masing 17 meter. Selain itu, desain masjid ini tuh cukup unik dengan adanya lubang angin yang membuat suhu udara tetap sejuk. Pintu masuk ke masjid ini cukup besar, dibelah dengan taman dan sungai sepanjang 1,2 km. Kemudian, Pantai Cemaga. Pantai Cemaga ini teman Pro 2, airnya jernih ya, perairan tenang dan cocok untuk aktivitas mulai dari renang, snorkeling dan lain-lain ya. Jarak tempuh ke sana juga kalau dari Ranai 23 km ya, dengan waktu tempuh sekitar 30 menitan aja. Nah, tapi sayangnya nih enggak ada penginapan tersedia di sana ya, sehingga kamu yang pengen nginap itu mungkin harus singgah di tinggal di rumah warga sekitar itu aja. Kemudian ada Tanjung Datu. Nah, ini ya buat kamu yang siap untuk mengerahkan tenaga ekstra, maka Tanjung Datu bisa jadi pilihan. Tanjung Datu ini terletak sekitar 60 km atau 1 jam lah ya waktu tempuhnya dari Ranai. Nah, untuk mencapai tempat ini kamu perlu melewati medan yang cukup terjal nih teman Pro 2. Jadi setelah sampai di area parkir, kamu bisa menelusuri jalanan ke bawah untuk menuju Pantai Pasir Putih ya. Nantinya kamu bisa menemukan deburan ombak yang menghantam tebing, juga kolom-kolom kecil yang terbentuk akibat kikisan deburan ombak ya. Luar biasa menakjubkan. Terus ada Tanjung Senubing juga. Kalau Tanjung Senubing ini letaknya di Pantai Timur Ranai ya. Tempat ini terdapat hamparan bebatuan dengan berbagai bentuk dan juga ukuran ya. Selain itu terdapat juga sebuah gua yang terbentuk dari susunan acak dari bebatuan yang terhampar di sana. Kemudian ada Batu Alif ya, atau Alif Stone Park. Itu taman bebatuan yang terletak di tepi pantai Desa Sepempang, deket banget sama RRI ya. Nah, di taman batu ini kamu bisa menikmati pemandangan batu granit raksasa yang menakjubkan teman Pro 2. Selanjutnya ada Pulau Senoa. Nah, ini jadi pulau terluar Indonesia, berbatasan langsung dengan Malaysia Timur. Pulau Senoa ini tuh banyak banget atraksi yang menarik ya, wajib kamu coba, mulai dari pantainya yang putih bersih, batuan granit raksasa, goa, dan terumbu karangnya cantik banget. Kamu bisa berenang di sini, snorkeling ya, diving, mancing, bermain bola di pantai, hiking, kemudian penelusuran gua juga bisa kamu lakukan di sini ya. Kemudian wisata mangrove juga ada ya teman Pro 2. Jadi banyak banget ini destinasi wisata yang bisa kamu
kunjungi kalau kamu liburan ke Natuna ya, tahun Pro 2, dan gak jauh-jauh jaraknya itu. Cantik-cantik, luar biasa. Cuman ya paling tantangannya ongkosnya aja ya, dari luar ke Natuna. Di situ aja sih rata-rata. Kalau jalur udara, terus kalau jalur laut, ya waktu sih ya yang cukup lama karena jauh ya, Wak ya. Oke, Tamrul, sampai di sini dulu informasi kita mengenai tempat wisata di Kepulauan Natuna ya, Mutiara di ujung utara Indonesia. Tamrul 2, sampai di sini juga Beranda Astacita untuk hari ini, edisi Sabtu 18 Juli 2026 dengan tema budaya dan pariwisata, bareng sama aku Vera Fernanda pamit undur diri. Tamu Pro 2, habis ini kita dengarkan lagu-lagu hiburan ya, sampai ke pukul 10 waktu Indonesia Barat. Stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Tapi dia melihat adalah bagaimana cara konten ini bisa terdelivery sama orang lain dan orang lain mendeliverynya lagi ke orang lain.
1: Oh, jadi send base gitu ya?
0: Iya.
1: Share base
0: itu yang dipentingkan. Yang kedua baru komennya. Jadi kalau misalnya, follower lu sekarang sudah 1 juta, itu nggak worth it lagi sebenarnya, karena Instagram melakukan hal itu. YouTube pun juga berubah hari ini.
1: Benar sih, benar.
0: YouTube itu berubah, video klipnya harus ada, misalnya pakai AI harus ada 70% humannya. 30 dan harus diakui, dicentang. Karena di IG kan juga boleh pakai AI.
1: Boleh.
0: Tapi harus centang supaya itu nilai kejujurannya. Kalau enggak dicentang, kita di take down habis-habisan sama mereka karena enggak jujur.
1: Disangkanya video beneran tapi AI.
0: Iya, ternyata. Nah, kayak suaranya gini, kalau memang benar suaranya manusia ya enggak perlu dicentang karena memang itu manusia. Karena apa? Mereka punya alat AI yang mendukung untuk melihat orang ini asli atau enggak.
1: Iya, AI atau enggak gitu.
0: Iya.
1: Oke.
0: Jadi ya sukses lah untuk Ivana, single barunya keluar dan terus diperjuangkan sih.
1: Benar. Yes. Dan mungkin masukan ini juga untuk teman Pro 2 juga ya, yang mungkin lagi bergelut juga di dunia musik, dunia social media dan segala macam gitu ya. Anyway, thank you banget.
0: Thank you.
1: Rio, thank you Vana.
0: Thank you Dape, terima kasih.
1: Thank you jauh-jauh dari Sulawesi Tengah.
0: Morowali. Ya.
1: Morowali.
2: Kabupaten Morowali Utara.
1: Baru berangkat tadi pagi kan?
2: Oh. Tadi pagi tapi 2 bulan yang lalu. Oh.
1: Jauh sekali. Anyway, sekali lagi terima kasih.
0: Terima kasih semuanya. Sampai ketemu ke Sabtu depan pindah.
1: Yes, karena banyak juga nih teman berdua yang dengerin Musicpreneur, kita ganti jadi di sore hari, jadi makin seru dong.
0: Iya, jam 4 sore hari Sabtu.
1: Tuh, pas lagi sore-sore ya kan, mau nongkrong macet-macetan.
0: Musicpreneur.
1: Dengerin Musicpreneur deh tuh ya.
0: Iya.
1: Oke deh kalau gitu, thank you so much sekali lagi teman berdua seluruh Indonesia. Nama gue Dave Prada, cabut dulu.
0: Rio Z, Nada Bumi.
1: Dan
2: saya Ivana Hutauruk.
1: Dadah.

0: Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Di Pro 2 tempat terbaik kamu tahu Pro 2 lagu darinya Langit Sore ya Rumit tahun Pro 2 sudah datang ke kita di pukul 10 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat ya. Nah lagu Rumit ini tahun Pro 2 merupakan usia dari film Mariposa di tahun 2019 ya. Oke tahun Pro 2 aku cakap selamat pagi ya kembali nih Pedi menemani kamu di hari Sabtu yang ceria ini yang cerah ini tahun Pro 2 ya karena cuaca di desa Sempang kayaknya hari ini bakal panas ya karena di langit sana pengen lihat biru semua tahun Pro 2 nggak ada awan. Jadi perbanyak nih tahun Pro 2 untuk kita minum air putih ya saat cuaca lagi panas-panasnya. Oke tahun Pro 2 untuk kamu di yang pengen request lagu pop Indonesia boleh banget nih tahun Pro 2 bisa bergabung ya bersama Penny lewat Instagram kita di Pro 2 Ranai dan di Facebook ya juga di Pro 2 Ranai. Penny tunggu kebersamaan kamu ya lagu pop Indonesia hingga di pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu, hari ini, hari esok, dan selamanya. Perjuangan kita belum berakhir. Saat kita mulai merasakan betapa indahnya merayakan kemerdekaan, saat itulah kita sering melupakan bahwa ada banyak cita-cita para pejuang yang belum tersampaikan. Tugas kita adalah mewujudkan dengan kesadaran bahwa kita adalah generasi penerus yang akan terus mengisi kemerdekaan Indonesia. Dirgahayu Indonesiaku.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: P, siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

Kalau kita pernah dulu lagunya Mas Mero ya, Moving On Top Rob 2 seperti biasanya di pukul 11 hingga pada pukul 12 ya. Nah, kita berada di Mancanegara Request ya. Nah, silakan nih untuk kamu di Top Rob 2 yang pengen request lagu pop mancanegara ya, untuk menemani segala aktivitas kamu ya di siang hari ini Top Rob 2 ya. Bisa langsung bergabung aja di Top Rob 2 lewat Instagram kita di Pro 2 Ranai, dan juga di Facebook ya, juga di Pro 2 Ranai atau Pro 2, bisa mendengarkan lagu pop mancanegara ya hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Shining down the yellow light.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

Perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu, hari ini, hari esok, dan selamanya. Perjuangan kita belum berakhir. Saat kita mulai merasakan betapa indahnya merayakan kemerdekaan, saat itulah kita sering melupakan bahwa ada banyak cita-cita para pejuang yang belum tersampaikan. Tugas kita adalah mewujudkan dengan kesadaran bahwa kita adalah generasi penerus yang akan terus mengisi kemerdekaan Indonesia. Dirgahayu Indonesiaku.

Popcorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Di Pro 2 tuh terbaik, kamu tahu Pro 2 ya, pengen informasikan untuk kamu ya, kaum muslimin dan muslimat, masuknya waktu sholat fardu zuhur di wilayah Kota Ranai dan sekitarnya. Untuk hari ini ya, hari Sabtu 18 Juli 2026 di pukul 11:56 waktu Indonesia Barat, dan menjelang masuknya waktu sholat fardu zuhur ya, lagu-lagu bernuansa islami akan kami hadirkan.

Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi yang mengajarkan kepada dunia bahwa kemuliaan tidak diukur dari status, warna kulit, atau harta, tetapi dari iman dan keteguhan hati. Bilal adalah seorang budak berkulit hitam dari Habasyah. Saat Islam mulai disebarkan, ia termasuk orang pertama yang menerima kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keimanannya. Membuat tuannya murka, Bilal disiksa dengan sangat kejam, ditindih batu besar di padang pasir yang panas agar ia kembali kepada kekufuran. Namun di tengah penderitaan itu, Bilal hanya mengucapkan satu kata. Keteguhan Bilal mengguncang hati banyak orang hingga akhirnya Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu membelinya dan memerdekakannya karena Allah. Setelah merdeka, Bilal tidak mencari kehormatan dunia, ia justru mendapat kemuliaan besar di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih Bilal sebagai muazin pertama dalam Islam karena suaranya yang jujur lahir dan iman yang tulus. Setiap kali azan berkumandang, suara Bilal bukan hanya memanggil manusia untuk sholat, tetapi juga menjadi simbol kemenangan iman atas penindasan. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bahwa beliau mendengar suara langkah Bilal di surga. Ini menunjukkan betapa tinggi derajat Bilal di sisi Allah, meski di dunia ia pernah dianggap rendah. Setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bilal tidak sanggup lagi mengumandangkan azan di Madinah. Suaranya terhenti karena rindu yang mendalam kepada Nabi. Ia memilih menjauh, menjaga cintanya dengan diam dan doa. Kisah Bilal bin Rabah mengajarkan kita bahwa kesabaran melahirkan kemuliaan, iman membuat seseorang kuat meski tertindas. Allah meninggikan derajat orang yang ikhlas. Dari seorang budak yang disiksa, Bilal diangkat Allah menjadi suara Islam yang abadi. Semoga kisah ini meneguhkan hati kita untuk tetap istiqomah dalam iman apapun ujian yang datang.

Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat Nabi yang bertubuh kecil dan sederhana. Ia bukan bangsawan, bukan orang kaya, bahkan dulu hanya pengembala kambing. Tapi jangan salah, iman dan keberaniannya luar biasa. Di masa awal Islam, kaum muslimin masih sedikit dan sering ditekan. Suatu hari, para sahabat bertanya, "Siapa yang berani membaca Al-Quran dengan suara keras di depan kaum Quraisy?" Semua terdiam. Membaca Al-Quran di depan orang-orang yang memusuhi Islam sangat berbahaya. Tiba-tiba, Abdullah bin Mus'ud berdiri dan berkata, "Aku." Para sahabat kaget. Tubuh kecil tak punya pelindung, tapi Abdullah tetap yakin. Ia pun pergi ke dekat Ka'bah dan membaca Al-Quran dengan suara lantang. Orang-orang Quraisy marah. Mereka memukul dan menyakitinya. Tetapi Abdullah tidak berhenti membaca ayat-ayat itu sampai selesai. Dalam keadaan terluka, ia kembali kepada para sahabat. Wajahnya lebam, tapi hatinya tenang. Ketika ditanya mengapa ia berani, Abdullah menjawab, "Musuh-musuh Allah itu sekarang terasa kecil di mataku." Rasulullah sangat menghargai Abdullah bin Mus'ud. Bahkan Nabi memuji bacaan Al-Qur'annya dan menyebutnya sebagai salah satu sahabat terbaik dalam memahami Al-Qur'an. Dari Abdullah bin Mas'ud kita belajar, keberanian tidak ditentukan oleh fisik.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

Di Perdua Tua Terbaik Kamu Tahu Perdua, aku ucapkan ya selamat menjalani sholat pardu zuhur tahu Perdua berdasarkan segala amal ibadah yang kita lakukan ya sepanjang hari ini tahu Perdua diterima ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin. Oke tahu Perdua ya masih aku temani kamu ya dengan berikan berbagai informasi dan juga lagu-lagu nih tahu Perdua sebelum nanti ya kita akan mendengarkan pojok UMKM tahu Perdua tentunya apa ini di siang hari ini ya sudah ada narasumbernya nih tahu Perdua kita akan mendengarkan ya bagaimana sih pengalaman ya ataupun perjalanan dalam membuka usaha UMKM ya. Oke tahu Perdua tetap di Perdua tempat terbaik kamu.

Perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu, hari ini, hari esok, dan selamanya. Perjuangan kita belum berakhir. Saat kita mulai merasakan betapa indahnya merayakan kemerdekaan, saat itulah kita sering melupakan bahwa ada banyak cita-cita para pejuang yang belum tersampaikan. Tugas kita adalah mewujudkan dengan kesadaran bahwa kita adalah generasi penerus yang akan terus mengisi kemerdekaan Indonesia. Dirgahayu Indonesiaku.

0: Oke, Top Pro 2 ya, sudah pukul 12.27 menit ya waktu Indonesia Barat. Nah, Top Pro 2 ya, seperti aku bilang tadi, Top Pro 2 bahasanya di pojok UMKM ya di siang hari ini. Aku gak sendiri, Top Pro 2 ya. Nah, tentunya Penny sudah ada narasumbernya, Top Pro 2 yang akan berbagi cerita Top Pro 2 ya, bagaimana sih usaha mereka ini bisa berkembang ya sejauh ini. Nah, mungkin Top Pro 2 sudah melihat juga ya poster kita ataupun applier kita ya di media sosial kita. Bahasanya di siang hari ini Tong Pro 2 kita akan berbincang ya bersama Kak Mala ya, owner dari Mi Boutique Fashion dan Style ya di siang hari ini. Langsung aja kita sapa Kak Malanya di Tong Pro 2 ya. Halo, selamat siang nih Kak Mala.
1: Halo, selamat siang.
0: Siang Kak, gimana nih kabarnya di siang hari ini?
1: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Sehat ya Kak?
1: Ya sehat.
0: Itu yang paling penting Kak, sehat ya.
1: Ya kalau gak sehat gak bisa ngobrol sama teman pro 2 ya kan.
0: Iya betul. Kalau gak sehat ya di pasti udah gak enak badan, gak mood gitu ya Kak, untuk berbagi cerita ya di siang hari ini ya Kak ya.
1: Bener.
0: Nah Kak Mala ini pemilik dari Mi Boutique Fashion Style, bener gak sih Kak?
1: Bener, cuman kayaknya namanya itu salah, namanya tuh Mi Fashion Boutique and Beauty.
0: Oh gitu.
1: Iya, kakak sedikit ya, itu okay. Kayaknya salah tulis.
0: Oke, gak apa-apa nih Kak, kita nih yang harus lebih teliti ya. Nah Kak Mala, nah kami bisa ceritakan dulu nggak sih Kak, gimana sih butik kakak ini bisa dibuka gitu Kak, dan juga tahun berapa sih Kak dimulai membuka butik ini Kak?
1: Awalnya ya?
0: Iya awalnya Kak, gimana tuh Kak?
1: Sebenarnya ini sih nggak butik-butik banget, ini iya. Tuh hidden gem aja. Jadi awalnya tuh ya, kalau ditanya awalnya, aku tuh bisa buka fashion boutique fashion and beauty ini sebenarnya semuanya berawal dari hobi gitu. Jadi dulu emang aku tuh seneng lihat perkembangan tren fashion kan, mix and match outfit, abis itu mencoba beberapa produk kecantikan. Jadi iseng aja sih. Jadi aku tawarin tuh ke teman-teman. Ke teman-teman aku dulu gitu, kayak ini bagus deh buat ini nyerahin kulit, atau buat kayak moisturizer, kayak lipstick apa itu. Nah jadi aku tuh berbagi pengalaman, aku sharing ke teman-teman aku, teman-teman terdekat, jadi mereka tuh kayak responnya positif gitu. Jadi kayak minta saran, tuh ini kalau mau jalan tuh pakai ini gimana ya gitu. Ini bagusnya jebaknya apa gitu. Jadi ya udah, terus kakak mikir kan, kenapa enggak hobi ini, peluang ini diambil aja sih buat jadi usaha, kan ada untungnya.
0: Berarti berawal dari hobi semua ya Kak ya, sehingga bisa berjualan seperti saat ini ya Kak.
1: Iya, alhamdulillah itu udah mulai dari tahun 2020 sampai sekarang, dan aku punya reseller tersendiri gitu.
0: Oke. Nah, sekarang itu bukanya di mana sih Kak tempatnya?
1: Bukanya ya itu sebenarnya Hidden Gem Boutique ya. Yaitu di rumah aku gitu.
0: Berarti dari rumah ya Kak?
1: Iya, di rumah aja bukanya.
0: Oke. Nah, lokasinya di mana nih Kak? Kalau di Natuna Kak?
1: Di Ranai Darat. Pas di kantor lurah itu. Kantor lurah Ranai Darat.
0: Iya.
1: Nah, sebelah kalau dari Hotel Natuna sebelah kanan.
0: Oke. Nah, Kak, mengapa sih memilih bidang ini Kak? Kan banyak nih usaha yang lain mungkin Kak. Mengapa sih Kak? Karena mungkin kakak suka juga berpassion gitu ya Kak ya?
1: Ya awalnya ya itu karena kayak hobi mix and match, terus kan teman-teman pada nanya kayaknya mereka tuh butuh rekomendasi dengan penjualan yang langsung ini di and, mix and match sama bajunya sama celananya terus sama jilbabnya dijual seperti itu gitu. Jadi hobi-hobi itu yang dijadiin bisnis karena kan nggak semua orang bisa tuh mix and match pakaian gitu kan.
0: Iya betul kak. Kadang kan kita ini menyesuaikan warna juga nggak bisa gitu, kasihnya nggak nyambung gitu kak.
1: Iya setuju ya benar. Nah makanya dari itu dari awalnya tuh kan kayak kakak sharing aja gitu kayak ganti deh itu nggak cocok gitu kan. Jadi lama-lama tuh mereka suka nanya kayak mau pergi tuh juga harus video call dulu ini jilbabnya apa ya cocok nggak. Jadi ya udah akhirnya kakak kembangin kayak kakak tuh jual barang itu dengan yang punya ciri khas tersendiri tadi kayak gitu gitu. Jadi kayak udah di mix and match gitu nggak bisa kayak kak aku mau beli bajunya aja gitu. Tapi kalau misalnya sebenarnya standarnya ciri khasnya tuh memang udah di mix and match gitu.
0: Oh, berarti lebih gampang sebenarnya, lebih memudahkan.
1: Jadi butik aku tuh dia memang punya ciri khasnya seperti itu gitu.
0: Oke, berarti itulah bedanya butik kakak sama yang lain gitu ya kak ya.
1: Ya, jadi orang-orang itu, jadi kalau udah kita coba kita mix and match tersendiri, ya orang-orang liatnya. Jadi mereka tuh nggak bingung gitu kan, ini celananya apa ya kalau beli ini gitu. Jadi di sini tuh udah di mix and match semuanya gitu. Jadi ada baju, ada celananya, bahkan ada sama jilbabnya gitu.
0: Oke, tidak hanya baju aja kan kak, skincare pun ada juga ya kak dijual di sana ya kak.
1: Bener, banyak banget sih. Ada pokoknya yang berhubungan dengan fashion and beauty itu ada di aku gitu. Mau shampoo, moisturizer, lipstick, ada semuanya.
0: Lengkap ya kak ya.
1: Iya, dengan kualitas barang yang premium, barang impor gitu.
0: Nah kak, ini kan barangnya kan pasti dari luar. Nah, ada kesulitan gak sih untuk menyetok barangnya supaya selalu tersedia di butik tuh kak?
1: Sebenarnya butik, sebenarnya butik ini tuh dia gak nyetok barang. Sedikit kayaknya harus koreksi sedikit ya. Jadi butik yang kakak buka ini dia tuh bukan tipe butik yang nyetok barang banyak gitu. Jadi ciri khasnya tuh dia dengan konsep hidden gem, koleksi terbatas. Jadi kalau pas datang barang memang gerebutan. Iya serunya di situ. Jadi pas datang barang kita mix and match dulu, terus kita videoin, kita upload, ya kan? Terus memang koleksinya terbatas, paling cuma 20. Nah, kendalanya pengiriman barang-barang seperti itu ya tahu sendiri kan, datangnya gimana gitu. Lama banget. Nah, di situ juga kendalanya di situ lama, cuman kadang mereka tuh butuhnya cepet. Nah, kayak susah gitu. Terus pas datang juga memang bukan dalam saat dan itu enggak pas datang tuh langsung habis gitu. Jadi memang ciri khasnya tuh ya koleksinya memang terbatas gitu.
0: Oke, berarti ada pelanggan tetapnya ya kak ya?
1: Betul, bukannya kita kalau buka sesuatu tuh itu sih yang harus kita cari gitu.
0: Iya, pelanggan tetapnya dan juga kepercayaannya gitu ya kak ya.
1: Ya kita harus bangun kepercayaan pelanggan. Pelanggan tuh puas sama barang kita juga, otomatis pasti bakal datang lagi kan. Harapannya sih seperti itu.
0: Oke. Nah kak, di butik kakak sendiri siapa sih yang menjadi target utama konsumen kakak?
1: Sama ini jadi lama itu dari kalangan remaja, terus kayak hot mami gitu, mama muda yang pengen

0: At muntrat. Tiso mana, tiso, tiso, tiso.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tisu itu tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong, pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

Di Pro 2 Tua Terbaik, kamu tahu Pro 2, ya sudah pukul 13.49 menit di waktu Indonesia Barat ya. Oh, itu Pro 2 masih pengen ditemani kamu nih dengan berbagai informasi dan juga lagu-lagu nih tahun Pro 2 untuk menemani segala aktivitas ya teman Pro 2. Dan tadi ya, sekarang kita terhempas sejenak nih tahun Pro 2 karena cuaca buruk ya di wilayah Desa Sepampang dan sekitarnya tahun Pro 2. Ya tidak mungkin kan, ya takutnya di samar petir ya kita tahun Pro 2 ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah kembali ya, Benny akan berikan berbagai informasi dan juga lagu-lagu ya untuk menemani segala aktivitas kamu.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Minum dulu lagi bisa gak ya?
0: Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

di Korea Selatan membawanya melanjutkan karir ke Eropa. Kwon pernah memperkuat Yadai John FCO di Ligue 1 Prancis dan SC Freiburg di Jerman. Nah, kembali ke Korea Selatan, ia membela Gamcheong Sangmu, Nathan Pro 2 dan juga Jeju SK sebelum mulai tantangan baru bersama Persija. Nah, informasi ini Tom Pro 2 aku akses dari rri.co.id.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini Alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Kakak ngegaruh sih.
1: Bisa aja jangan nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Teman terbaik kamu.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: Ah, sabe, sabe, sabe.
1: Jangan diam dah.
2: Ya, salah mencet.
3: Siapa no?
2: Oh, oh.

0: Oke, tahun pro 2 lagu dari Sheila on 7. Ya, sederhana. Tahun pro 2 sudah antarkan kita di pukul 14 ya, lewat 14 menit waktu Indonesia 49 menit ya waktu Indonesia Barat. Ya jadi belepotan nih tahun pro 2 ya. Untuk kamu di tahun pro 2 ya, yang di sore hari ini berencana akan jalan-jalan tahun pro 2 ya, menikmati suasana kota ranai, penucakan hati-hati jalan aja untuk tahun pro 2. Nah ya, jangan lupa selalu utamakan keselamatan tahun pro 2 saat kita dalam beraktivitas ya. Oke, tahun pro 2 ada lagu dari Lady Gaga, tahun pro 2 Fit Doci ya, Runway, dan juga ada lagu darinya Tulus ya, Teh Hijau, untuk menemani segala aktivitas teman pro 2.
1: No matter what, no matter what.

0: Way.
1: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah enggak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
2: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
1: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
3: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan. Warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

0: Beli ini. Ini. Ah, nih, sama ini nih.
1: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat?
2: Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
1: Oh ya?
2: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
2: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
2: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.

Kamu berdua teman terbaik, kamu baik lagi bersama aku Rasa Semaya menemani di ruang dengar kamu. Oke, teman berdua untuk menemani di ruang dengar kamu. Sudah aku sapa lagu-lagu bagus dari aku untuk kamu di sore hari ini. Oke, teman berdua tetaplah di berdua teman terbaik kamu balik.

musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang enggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan serame ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Is, kasih aku kesempatan.
1: Aku udah kasih itu berkali-kali. Sekarang aku yang minta kesempatan. Boleh?
0: Boleh. Pasti aku kasih. Apa yang kamu minta?

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk,
0: Bapak
1: makan apa? Tuh, di sana?
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Nggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Nggak ah, nggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia, nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

sering makan tidak habis atau membuang sisa makanan begitu saja? Tahukah Anda, menurut Kepala Perwakilan Badan Pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampah makanan di Indonesia mencapai 13 juta ton setiap tahun. Sampah ini paling banyak berasal dari catering dan restoran akibat penyediaan makanan yang berlebihan. Jika dikelola dengan baik, 13 juta ton sampah makanan setara dengan makanan yang bisa dinikmati oleh lebih dari 28 juta orang. Data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 menunjukkan bahwa sampah makanan yang terbuang setara dengan 27 triliun rupiah.

Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Nusantara Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Natuna sebagai salah satu daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga menyimpan berbagai potensi alam, baik yang ada di dalam laut maupun di daratan, seperti beragam tumbuh-tumbuhan, di antaranya tanaman pandan. Serasan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki potensi kekayaan alam akan tanaman pandan. Pandan melalui daunnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dahulu, masyarakat Serasan memanfaatkan daun pandan untuk kerajinan tangan, seperti anyaman tikar sebagai pengisi waktu luang dan penambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, kini daun pandan dijadikan bahan baku produksi kreatif tidak hanya tikar, melainkan untuk bentuk anyaman lain seperti sajadah, dompet, wadah cucian, bakul cengkeh, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Berbagai produk anyaman yang dihasilkan warga Serasan Natuna ternyata tidak hanya diminati masyarakat di Kabupaten Natuna, tetapi juga masyarakat di Kepulauan Riau, bahkan di luar Provinsi Kepulauan Riau.

0: Beliau menjawab, "Ibumu." Ditanya lagi, "Kemudian siapa?" Ditanya lagi, "Kemudian siapa?" Beliau menjawab, "Ibumu." Kemudian beliau bersabda, "Lalu ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Teman berdua, teman terbaik kamu, balik lagi bersama aku Rengka Semaya untuk menemani tiduran dengar kamu. Baiklah, kami bertukung ucapkan selamat dari kepada salat fardu maghrib bagi kami jalan kepada teman berdua untuk menemani tiduran dengar kamu. Akan aku hadirkan aku lagu hiburan.
2: Aduh, donaku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
3: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Nusantara Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Natuna sebagai salah satu daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga menyimpan berbagai potensi alam, baik yang ada di dalam laut maupun di daratan, seperti beragam tumbuh-tumbuhan, di antaranya tanaman pandan. Serasan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki potensi kekayaan alam akan tanaman pandan. Pandan melalui daunnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dahulu, masyarakat Serasan memanfaatkan daun pandan untuk kerajinan tangan, seperti anyaman tikar sebagai pengisi waktu luang dan penambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, kini daun pandan dijadikan bahan baku produksi kreatif tidak hanya tikar, melainkan untuk bentuk anyaman lain seperti sajadah, dompet, wadah cucian, bakul cengkeh, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Berbagai produk anyaman yang dihasilkan warga Serasan Natuna ternyata tidak hanya diminati masyarakat di Kabupaten Natuna, tetapi juga masyarakat di Kepulauan Riau, bahkan di luar Provinsi Kepulauan Riau.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan

adalah asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Teman Produa, teman terbaik kamu ya. Oke, okay. Ada lagu dari Kamga, Mimpi Jadi Nyata. Oh, berarti mimpi dulu baru nyata. Ya udah, tidur dulu baru mimpi begitu ya. Oke, teman Produa, cukup sampai sini bersama aku untuk menemani kamu di malam ini, dan nanti di jaga malam kamu akan ditemani oleh rekan aku. Acu enggak tuh ya, bersama Evi. Terus di jaga malam nanti ada bintang tamu, teman Produa. Wow, ternyata nanti kita akan mengundang dari komunitas bicycle ya, atau apa ya, pokoknya komunitas lah, nanti akan dipandu oleh teman aku. Ada Evi Suharti, teman Produa. Oke, teman Produa, aku undur pamit dari ruang dengar kamu. Tetaplah di Produa, teman terbaik kamu.

Pro2 FM, teman terbaik kamu. Selamat malam buat teman Pro2. Dan ntar lagi aku mau ajak kamu untuk mengikuti acara selanjutnya di Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam stay tune.

0: buat kamu, ya artinya dijaga malam, jangan galau malam-malam. Hehehe, ini udah pada tahu ini ya. Oke, boleh memperkenalkan diri, cowok-cowok ganteng ya, udah hadir bareng Evi malam ini di Jaga Malam. Nah, jangan bilang dulu dari siapa, dari mana, tapi namanya aja. Oke,
1: silakan, silakan. Yang paling
2: keren. Halo teman-teman Pro 2, perkenalkan nama saya Erik Bayu Prawira, senang sekali bisa hadir di sini lagi menemani kalian semua malam ini. Semoga kita bisa seru-seruan malam ini.
0: Oke. Semuanya.
1: Perkenal namanya belum tadi, Mas?
2: Udah dong.
1: Udah ya. Oke, selamat malam warga Pro 2. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf Rainer. Dah itu.
0: Oke, ini enaknya disapa apa nih?
1: Apa ya, bebas sih, Ucup. Ucup, jangan Ucup dong.
0: Ucup.
2: Ucup.
1: Jangan dong.
0: Ucup itu panggilan dia. Sayang.
1: Terlalu ya? Anak-anak itu.
0: Iya. Oke deh ya. Kalau ini ya, dari zaman sekolah tuh kata guru aku, Yusuf itu nabi yang paling ganteng.
1: Oh, Masya Allah. Insyaallah. Amin.
0: Jadi kita panggil Yusuf aja kali ya.
1: Oke. Enggak apa-apa.
0: Belum gombal ini.
1: Oh, belum.
0: Ini kan fakta kan, guru yang mengatakan ya, bukan aku ya. Oke. Jadi menyapa dulu.

0: agak kurang karena saya bukan orang Melayu.
1: Jadi lama tinggal di sini, domisili di sini.
0: Saya lahir di sini, KMP. Yeah. Tapi orang tua saya orang luar, begitu.
1: Oke. Pendatang ya.
2: Iya, pendatang kayaknya.
1: Udah berapa tahun, RI?
0: Ya dari lahir.
1: Alhamdulillah dia masih konsen.
0: Ini sebenarnya sebelum kesini kita ada rencana konser nih.
2: Oh iya.
0: Cuman karena ada anggotanya yang berhalangan jadi kita cancel. Yeah. Padahal udah tiketnya udah banyak yang sold.
1: Jadi sebenarnya ya teman Pro 2, Evi tuh udah undang satu band nih ya, bukan satu klub.
2: Satu band.
1: Satu klub ya, tapi satu band nih ya. Anggotanya 4 orang tapi personilnya kurang 2 orang.
2: Yeah.
1: Ternyata konser pasar malam.
2: Pasar malam. Rencananya pasar malam tadi, Kak.
1: BTW berapa bayaran mereka sampai mereka ninggalin di sini?
0: Itu kayaknya urusan rumah tangga aja, gak perlu disipin.
1: Ya oke,
2: gak apa-apa.
1: Oke, jadi malam ini teman Pro 2 kita bakal ngobrol bersama Beska, ada Erik, ada Yusuf. Nah, tentang United by this, the Right ya.
2: Iya,
1: jadi, susah maklum nih nak ngabung.
0: Iya,
1: ya.
0: Ini agak jauh sedikit ya bahasanya.
1: Oh, bahasa Pucange. Kelas lidah itu. Oke, jadi sebuah tema yang menggambarkan bahwa bersepeda itu bukan hanya soal goes, mengayuh. Nah, ini juga tentang persahabatan, kebersamaan, ya, gaya sehat hingga kepedulian terhadap lingkungan juga. Nah, jadi udah hadir ada Erik, ya, sekali lagi ada Erik, ada Yusuf, teman Pro 2. Ya, mungkin kamu sering ketemu nih sama mereka lagi goes di jalan, ya.
0: Silakan disapa.
2: Silakan.
1: Iya.
0: Barusan gabung.
2: Barusan tadi sore kita goes ya?
0: Iya.
1: Iya.
0: Betul lah.
1: Jadi ada yang nyapa enggak?
0: Alhamdulillah
2: enggak ada.
1: Iya, jadi mudah-mudahan nanti kalau teman Prode jumpa nih ya, kayak Erik sama Yusuf, silakan aja disapa karena mereka tuh orangnya.
0: Apa gimana orangnya?
2: Apa?
0: Menurut Anda orangnya gimana?
2: Kami humble kok.
1: Iya, humble.
2: Kami humble banget.
1: Kalau enggak kenal tuh jangan ini ya.
0: Jangan.
1: Karena kayak jutek kali,
2: enggak
1: salah teman Pro 2, say hello aja dulu ya. Kalau sekali disapa enggak
0: coba
1: dijawab
0: aja ya.
1: Coba aja dulu kalau enggak dijawab, ya udah mungkin enggak denger. Yang kedua enggak dijawab, oh kayaknya budek nih orang.
0: Kakak ini positif sekali loh.
2: Iya.
1: Iya.
0: Enak banget. Dia enggak mau bilang kita sombong ya.
1: Ya terus belum ketiga. Kalau tidak mau dilempar pakai sendal.
0: Jangan gitu ya teman-teman.
1: Enggak, ini bercanda. Ya begitulah kita ya, suka bercanda. Ketemu sama mereka nih suka bercanda memang ya.
2: Iya.
1: Apalagi kakak nih kalau sama Erik nih memang teman berantem nih, Sup.
2: Oh. Ya. Pantas kelihatan akrab banget nih ya.
1: Teman berantem ya. Oke, jadi teman Pro 2 yang pengen ngobrol-ngobrol bareng kita ya, seperti apa sih Besikal ini? Terus kegiatan mereka apa aja ya? Seru-seruan di mana aja? Apakah Besikal dari Pantai Piwang keliling Klare atau gimana?
0: Wow.
1: So mana tahu nanti kan?
0: Iya,
2: soon.
1: Next time kan?
0: Iya.
1: Sambil camping.
0: Oh, iya betul.
1: Iya. Kan?
0: Itu udah masuk list sih sebenarnya. Tinggal kita realisasikan aja.
1: Iya.
0: Tahan dulu.
1: Iya. Jadi pengen tahu nih, Besikal tuh kenapa sih harus namanya Besikal dari teman-teman kalian nih, dari komunitas kalian?
0: Siapa yang menjawab?
2: Siapa yang jawab silakan.
0: Iya.
1: Ya, TikTokan aja kita.
0: Iya.
1: Ya.
0: Jadi kenapa Besikal? Karena sebenarnya opsi nama tuh banyak banget nih. Ada yang cycling Natuna dan segala macam. Cuman karena kita di Natuna ini basicnya banyak orang Melayu dan kita berpikir bahwa takutnya kalau misal kita pakai nama yang aneh-aneh, orang tuh ini apa sih gitu.
2: Iya,
0: mau join juga takut kan, maksudnya ini grup apa gitu kan. Jadi kita pakai Besikal karena basicnya itu dari bicycle, sepeda. Jadi dan kebetulan bahasa Melayu bersepeda tuh ya Besikal. Jadi tujuan kenapa kita pakai nama itu biar lebih akrab di telinga masyarakat sini aja gitu.
1: Ya keren, menggunakan bahasa daerah ya.
0: Betul sekali.
1: Kalau bukan siapa kita?
0: Kalau bukan siapa kita?
1: Iya.
0: Siapa lagi?
2: Siapa lagi?
1: Kalau bukan siapa lagi kita dong. Ya gitu maksudnya. Oke, jadi teman Pro 2, Besikal itu sekali lagi ya artinya bersepeda. Ya, itu bahasa Melayu.
0: Betul sekali.
1: Jadi bahasa Melayu sama bahasa Inggris itu
0: mirip ya?
1: Iya, 11-12 ya.
0: Look alike, similar gitu dia.
1: Iya, oke. Okay. Ya gitulah kan. Yo.
0: Jalan-jalan.
1: Yo.

0: basically udah kemana aja paling jauh?
1: Silakan. Kalau paling jauh kami sempat
0: Besikal.
1: Kami grup Besikal pernah sampai ke Selat Lampa.
0: Masya Allah.
1: Dan itu perlu kalian tahu, itu kami pulang pergi full sepeda.
0: Wah.
2: Gak dijemput mobil loh ya.
1: Gak dijemput mobil.
2: Full sepeda.
1: Ya. Dan total jaraknya tuh kalau nggak salah waktu itu 150-an kilometer. Memang, memang
0: aman.
1: Menyala kaki deh.
0: Tapi Yusuf ikut ya?
1: Waktu itu ikut.
0: Aman kaki Yusuf?
1: Aman. Cuman, badan aja. Pulang-pulang langsung hitam gitu karena nggak pakai sunscreen kan?
0: Ya, tapi manis. Ini baru gombal.
2: Mai telbolu ketan.
1: MBG ya.
0: Iya, iya. Oke, kalau Eric kemarin ikut?
3: Nah, aku nih kebetulan member baru nih KFV.
1: Iya.
3: Oh, iya. Okay. Jadi kan seperti dibilang harusnya kita anggota band ini berempat nih. Nah, yang dua ini nih yang teman lamanya nih. Maksudnya yang anggota lamanya sama si Yusuf juga. Saya baru join itu dari bulan Juni malahan. Jadi
0: bulan
3: waktu
0: Juni.
3: Pas iya, bulan kemarin ya. Iya, bulan kemarin. Jadi waktu pas mereka yang goes ke Lampa itu saya belum ikut, belum join ke grup. Walaupun saya udah join, kayaknya saya gak bakal ikut sih. Gak kuat.
0: Gak kuat. Paling jauh kemana?
3: Paling jauh, kita karena kebetulan sekarang ini gak terlalu sering goes. Paling jauh kita kemana, ke Tanjung ya?
1: Ke Tanjung cuma, akhir-akhir ini ya. Tapi rencana sih bakalan, kami ada rencana mau ke Tanjung Datuk lagi. Atau gak ke Kelari.
0: Oke, ikut, tapi aku pakai motor. Gak
2: bisa, itu bukan musikal dong namanya jadinya.
0: Ya kan ikut.
1: Itu namanya itu bermotor nanti itu namanya.
0: Iya, kemarin tuh pernah nyoba ya sama Eric ya, Rick.
2: Iya. Gimana? Asik timunya testi.
0: Seru memang, seru. Ya, cuma besok paginya ini kok sakit. Iya. Gitu mau duduk. Apa karena udah umur?
1: Enggak dong.
3: Di sini aku mau meluruskan, mungkin teman-teman ada nih yang misalnya baru join tuh, baru sekali join nih guys nih. Pas udahannya kok aduh. Maaf ya bagian belakangnya sakit, betisnya sakit. Itu tuh sangat normal, sangat-sangat normal. Karena kita badan kita tuh menyesuaikan kan. Karena kita melakukan aktivitas yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Jadi badan kita tuh kaget gitu lah. Tapi itu normal gitu. Kayak kalau misal kita habis goes sakit tuh, jangan berpikir ini kenapa ya gitu. Karena it's totally normal.
0: Badan aman.
3: Benar aman.
0: Kaki aman, udah terlatih dong.
1: Betul
0: ya. Ya maaf nih, bagian ini ya sekali, padahal udah ngeliat yang Eric. Yang Eric diketok bunyi ya kakak itu Sup.
1: Iya.
0: Udah tebal tuh.
2: Udah kayak bantal.
1: Berarti kurang biasa aja ya.
0: Kurang apa ya, kurang main lah.
2: Kurang main nih, makanya nanti join lagi dong.
0: Iya,
1: mainnya tebal. Kurang lama.
0: Iya benar. Ya udah nanti kalau lama-lama nanti sering nyanyiin jalan-jalan
2: dengan sepedaku.
0: Sepedaku dong.
3: Ini kemana ini pembahasannya?
1: Iya.
0: Oke, jadi kita ngobrol-ngobrol santai dulu ya kan. Nah, paling jauh Yusuf
1: paling
0: sudah
1: jauh,
0: kenal ya.
1: Selat Lampa.
0: Eric
1: masih di Tanjung aja.
0: Nah, kalau awal terbentuknya Besikal ini gimana Yusuf?
1: Kalau awal terbentuknya itu ya, pertama kali Besik grup ini dibuat nih, pertama ini ketuanya tuh ada siapa namanya, Bang Luki ya.
2: Bang Luki
1: pertama itu awal
2: Bang Luki.
1: Halo, di mana dia? Oh, enggak ada di sini.
0: Jadi anakku? Hah? Sama Lukinya aku mau nyapa nih.
1: Oh,
2: monggo.
0: Disapa dulu. Iya. Bang atau Ade?
1: Enggak, Adek.
2: Kalau buat tante ya adik lah.
0: Oh iya, halo Luki.
1: Halo Luki.
0: Aku ya.
1: Iya. Jadi pertama kali itu saya sebelum beli sepeda itu udah searching dulu kan. Siapa aja player sepeda di wilayah Kabupaten Natuna ini kan. Kebetulan waktu itu Bang Luki itu dia aktif di YouTube. Nah, dari situ saya langsung nge-DM dia, langsung komentar. Bang, kapan-kapan kita bisa goes nggak nih gitu kan? Barangkali bisa nemenin saya goes. Nah, makin lama, bertambah orang dan ya karena udah terkumpul nih 4 orang, 5 orang ya ngapain nggak buat grup gitu kan? Ya karena udah ada member, yang penting kita buat grup biar ada ikon-ikonnya gitu.
0: Iyalah. Terus aku tertarik banget sama logo yang keren.
2: Mantap ya, simple ya.
0: Iya, simple banget.
1: Elegan banget ya.
0: maksudnya dengan sekali ngelihat udah di otak itu simple.
3: Ya, makasih loh ujiannya.
0: Iya, ya. Kayaknya aku tahu nih siapa siapa yang bikinnya nih.
3: Kalau yang bikin itu kita namanya, kalau di grup itu kan kita saling memberi masukan nih.
1: Yeah.
3: Bagus. Okay. Ini bagus nggak? Ini bagus nggak? Gitu.
1: Okay. Yeah.
3: Nah, waktu itu saya, Arman, Luki itu ada beberapa opsi. Dan kita pengen tuh yang orang, kalau betul kata kayak Evi tadi, sekali ngeliat tuh bakal keinget ini logo Besikal gitu. Yeah. Tapi pengen yang simple aja gitu, nggak yang gambarnya rame. Pas cari-cari-cari, terbentuklah logo itu.
0: Oke, ada filosofinya?
3: Ada dong.
0: Iya, makanya. Pengen ya, tahu aku.
3: Pengen
0: apa
3: tahu.
0: Ini?
3: Duh, ini kalau dijelasin panjang ya.
0: Iya, ya. Singkat cerita.
1: Singkat. Apa tuh singkat ceritanya?
3: Sebenarnya, buat teman-teman Produa nih, yang memang beneran pengen tahu kenapa logonya itu, filosofinya, warnanya kenapa itu, itu udah kita posting di Instagram kita, besikal.id. Di Instagram. Kalau misal memang teman-teman pengen tahu, jangan lupa follow Instagram kita. Jelasin semua tuh. Kenapa ini belokannya kayak gini, kenapa bentuknya gini, itu ada semua.
1: Ada semua.
3: Iya, kita niat bikinnya kok aman.
0: Niat banget,
3: niat
0: ya.
3: Niat banget.
0: Buh, keren nih. Oke, sebelum Epi nanya lagi nih teman Prodo, atau buat kamu yang pengen nanya, boleh aja stay di live YouTube kita RRI Ramai, atau kamu bisa melalui streaming rri.co.id. Jangan lupa Produa Ramai ya. Nah, untuk kamu nih teman Produa, dan juga buat Yusuf, ya, buat Erik, kita dengerin lagu dulu nih ya.
3: Boleh.
0: Ya mungkin teman-teman Produa pengen nanya-nanya, silakan aja langsung di chat ya bareng Evi, atau boleh ya, atau di 08228313504. Nah, Evi tunggu, dan ini lagu spesial buat kalian berdua, udah nyediain waktunya di sini ya. Malam Minggu, mohon maaf izin ya, tidak iya, barengan sama pasangannya.
3: Aku salut di Malam Minggu ke Evi, jadi dedikasinya sangat luar biasa untuk RRI ini. Harus dikasih penghargaan.
0: Nah, karena lagi ini ya, lagi booming atau lagi banyak dibincangkan di seluruh dunia, ini lagu kalian udah tahu dan sering dengar nih, lagu
3: Jalan-jalan.
0: Secara dunia. Ini lagu dari Shakira.
3: Wih, mantap tuh.
0: Ya, kita tebak dari D awalnya.
3: Apa tuh?
0: Day. Ya, karena lagunya ini lagi banyak dicari juga ya, karena sekarang lagi
3: pas momentum sepak bola,
0: lagi sepak bola. Oke.
3: Piala dunia.
0: Oke, kalau gitu jangan kemana, tetap di Jaga Malam, jangan galau.
3: Malam-malam.

0: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Balik lagi di Jaga Malam, jangan galau.
1: Malam-malam.
0: Itu lemes banget.
1: Kalau jangan galau, malam-malam.
0: Iya. Keras. Jaga malam, jangan galau.
1: Malam-malam.
0: Oh. Kaget awak.
1: Kalau semangat kalau ini
0: ya,
1: semangat.
0: Iya, semangat banget ya. Dan ada yang ingin disapa dulu sebelum balik lagi dengan tema kita?
1: Oh, enggak ada. Langsung aja.
0: Ya, United by the Red ya. Nah, yeah. Jadi teman pro 2 artinya ini
1: apa tuh?
0: Ya, ini kan sesuai dengan slogan kalian.
1: Mm-hmm. Ya. United by the Right.
0: Iya.
1: Yeah.
0: Musikal. Maknanya.
1: Maknanya itu disatukan melalui kayuhan. Ya, intinya kita bersepeda bareng-bareng lah, simpelnya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kita tidak melihat laki perempuan, tua muda, jenis sepedanya apa, semua boleh gabung.
0: Oke.
1: Begitu.
2: Tua muda.
0: Ya enggak usah tuanya lihat yang lain.
1: Tua muda gitu
0: maksudnya. Oke, kita enggak usah bahas umur ya.
1: Iya.
0: Jangan lihat umurnya, tapi semangatnya.
1: Betul, betul.
2: Ini keren loh.
1: Hmm? Lagi fresh ya otaknya habis liburan enggak sih kemarin?
0: Iya. Selen itu ya. Ya, nah ini reward sih ya.
1: Mm-hmm.
0: Kita liburan tuh gak mesti jauh-jauh ya.
1: Betul.
0: Ya mending yang paling kita senengin deh.
1: Mm-hmm.
0: Ya.
1: Yeah.
0: Karena ya yang membahagiain kita siapa
1: kita
0: lagi?
1: Sendiri. Kita sendiri. Kerja terus gak self reward stress juga
0: yes,
1: kan?
0: Betul. Iya.
1: Mm-hmm. Yeah. Apa?
0: Oke. Okay. Yang penting ada duit pasti. Ya, oke, okay. Balik dengan tema kita teman pro 2. Nah, BTW kalau untuk basikal ini anggotanya ada berapa nih? Jalan berapa bulan nih basikal nih?
2: Berapa bulan ya?
1: Nah, kita ya, itu kita bentuknya itu dari tanggal 1 Januari 2026.
0: Iya,
1: berarti udah officialnya ya, Kak.
0: Oke.
2: 7 bulanan.
0: Ya.
1: Iya, 7 bulanan.
0: Jalan 7 bulan.
1: Iya, jalan-jalan.
2: Jalan-jalan
0: dengan sepeda tuh.
1: Iya, jadi ya, silakan.
2: Mm-hmm. Sekarang berapa ya?
1: Di grup itu ada 29, sorry.
2: Oh, 29 ya?
1: 29
2: ya.
1: Orang. Itu yang join di grup ya,
0: yeah, di grup
2: yang join
0: ya,
2: ya. Okay. Yang turun
1: ya adalah
2: apa? Adalah
0: pasti ganti-gantian terus
1: ya, karena kan kita juga menyadari orang tuh pasti ada kesibukan masing-masing kan.
0: Nah, itu baru aku mau mengatakan itu.
1: Iya, jadi tidak harus setiap hari.
2: Yeah.
1: Kita juga punya keluarga dan lain-lain kan.
0: Iya. Yeah. Tapi kalau di member kalian, nah biasanya ini pasti nggak harus selalu stay nih sebagai anggota atau member ya kan?
1: Enggak.
0: Oh, pasti santai nih, nah ya, karena malu mbak ya. Ada yang ngurus ayamnya lah ya.
2: Betul.
0: Yang
2: siapa ayam?
0: Ikaraan.
1: Oh iya, aku punya ayam di rumah.
0: Iya,
1: ya, punya.
0: Real.
1: Huh?
2: Berapa yeah ayamnya?
0: Ayam.
2: Ayam. Ayam atau ayam ini?
1: Ya,
0: skin
1: ya.
0: Skin. Ya, oke lah. Oke. Nah, udah pernah ngumpul bareng belum semua membernya ini?
1: Pernah ya, kita waktu pas yang paling ramai itu kapan ya?
2: Berapa tuh? Cuman 9 enggak sih?
1: No. Itu tuh belasan ada sih waktu pas yang Yusuf ada enggak sih yang ada waktu pas ke Penagi.
2: Oh iya, itu ada.
1: Ada. Yeah. Itu tuh rekor terame ya kita.
0: Mm.
1: Pernah tuh 15 orang mungkin,
2: 15 orang.
1: Mm. Mm. Karena seperti yang dibilang tadi, karena kita terlalu ramah dan terlalu ekstrovert nih.
2: Iya. Yeah.
1: Kalau ketemu orang di jalan kita manggilin, ayo guys, bayar guys, guys gitu. Iya, beneran.
0: Iya, harusnya kayak gitu sih,
1: iya,
0: karena
1: kan?
0: Yang sepedaan juga kan.
1: Iya.
0: Bawa gabung aja.
1: Betul.
0: Iya.
1: Ngumpul-ngumpul gitulah.
0: Nah, banyak teman kan banyak relasi.
1: Iya.
0: Oke, okay. Udah dari kalangan mana aja nih?
1: Kalangan ya.
0: Iya.
1: Apa nih, pekerja ya?
0: Iya.
2: Oh, banyak
1: kalau banget. Yang join itu kita ada yang dari bekerja di pemerintah daerah, of course. Ada yang dari Basarnas, ada yang dari BMKG.
0: Iya.
1: Terbaru ada yang
0: dari Alfi.
1: Nonton dia tuh. Ada yang dari kehutanan ada juga. Ada yang dari organisasi juga ada, teman anak sekolah juga.
2: Iya,
1: kita rapi, kita
0: sekolah.
1: Semua kalangan.
0: Anak sekolah ada juga.
2: Ada
0: ya
2: juga.
0: Ya, banyak karena kalau dari BMKG kita tiap pagi itu join kadang ya.
1: Iya.
0: Baru itu ketemu sama Alfi.
1: Berarti sebelumnya sering tek-tokan.
0: Iya.
1: Enggak pernah ketemu Alfi.
0: Oke, nah itulah
1: tuh,
0: ya.
1: Manfaatnya kan?
0: Manfaatnya
1: nah, iya, exactly.
0: Iya, daripada galau, gabut
1: betul
0: ya. Mending
1: gue sama kami
2: gue olahraga.
1: Hidup pada
2: tidur terus di rumah.
1: Kami. Betul.
0: Enggak punya sepeda.
1: Nah,
0: ada
1: nah
0: tempat sewanya.
1: Betul, sewanya. Jangan sedih.
0: Yeah.
1: Di Natuna ini udah banyak tempat sewa. Kalian enggak punya sepeda, sewa, jangan sedih.
0: Mhm. betul sekali. Nah, kalau buat kalian berdua nih ya, jawabnya satu-satu nih. Iya. Kenapa pilih sepeda? Kan banyak tuh yang lain.
1: Oke, Ucup, silakan dijawab.
2: Oke. Kalau saya pilih sepeda itu karena saya suka banget yang namanya traveling, jalan-jalan. Jalan-jalan. Ya,
0: dengan sepedaku.
2: Ya, dengan sepedaku ya. Jadi sebenarnya itu kan banyak kan opsi olahraga kan, kayak nge-gym, lari, iya, terus ada ya, sepeda lah salah satunya kan. Nah, kenapa sepeda nih saya pilih nih?
0: Iya.
2: Karena dari basic saya tuh yang suka banget sama jalan-jalan, saya pengen gimana caranya saya bisa jalan-jalan terus saya juga bisa sehat. Nah, gitu. Jadi dengan sepeda saya bisa ke tempat-tempat, ke destinasi yang saya mau sekalian healing gitu kan. Tapi kalau misalnya saya pengen lari, saya pengen ke Selat Lampa. Gila, jauh kan ya. Bisa jauh banget. Atau enggak kayak
0: jangkau lah, jangkauannya.
2: Enggak. Jadi saya pilih sepeda tuh karena saya punya basic basic jalan-jalan itu ya, suka holiday kemana-mana, ke destinasi-destinasi di Natuna yang cakep-cakep loh.
0: Benar.
2: Jadi jangan lupa sepeda guys. Liburan sambil olahraga.
0: Iya, bisa cuci mata.
2: Iya, nice. Bisa cuci mata.
0: Tahu isinya?
2: Enggak dong.
0: Oke, bercanda ya. Iya.
2: Cuci mata ngeliat
0: pemandangan
2: pantai.
0: Iya. Iya. Pantai bagus-bagus ya. Apalagi kalau ke Selat Lampa kan berapa pantai itu dilewati ya. Betul.
2: Banyak pantai.
0: Banyak banget ya. Oke, okay, kalau Erik?
1: Kalau saya sebetulnya suka olahraga juga, banyak olahraga yang saya sukai. Jogging saya suka. Cuman setelah dipikir-pikir kalau jogging nih apa ya? Lebih kerasa capeknya gitu.
2: Yeah.
1: Nah, karena pulang kerja kita kadang-kadang nih, kalau nih ini jujur ya, ini real testimoni dari saya nih ya.
0: Iya. Yeah.
1: Kadang-kadang kalau pulang kerja tuh pasti pengennya rebahan, capek kan?
0: Yeah.
1: Kalau jogging tambah capek.
0: Iya, banget dulu ya.
1: Iya, saya hobi rebahan sekali, anak rebahan kode nih. Jadi skip. Jadi tuh cari olahraga nih yang enak aja ngejalaninnya gitu kan. Nah, kebetulan ada juga ajakan dari teman-teman bisikal sebelumnya. Kayak ayo kita sepedaan gini-gini kan. Termotivasi lah saya untuk membeli sepeda. Itu dia.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Oh, dia belum juga nyoba dulu ya? Belum nyoba dulu sepeda
1: pakai
0: punya teman.
1: Maksudnya
0: dulu.
1: Sebelumnya ya. Pernah sewa juga gitu. Cuman kayaknya enak beli sendiri kan,
0: yeah.
1: Kayak mengasuh anak sendiri gitu kan sih,
0: yeah.
1: Tiap pagi dilap-lapin, yeah. Ya nggak sih?
0: Benar.
1: Jadi gitu kayak pelarian aja, karena mikirnya pengen pulang kerja itu pengen melakukan sesuatu yang produktif, nggak tidur aja. Sepedalah solusinya guys.
0: Yeah.
2: Itu dia.
1: Sebenarnya gini ya, basically semua olahraga itu bagus gitu. Bukan berarti jogging itu nggak bagus. Tapi itu kan kembali ke pilihan masing-masing. Saya juga akan rugi, ya kan?
0: Iya. Nah, ini kalau pribadi aku, kita sharing ya, kita saling sharing nih.
2: Iya, aman.
0: Kakak suka nge-gym, suka sepeda juga sebenarnya. Cuma
1: suka nyelam.
2: Suka nyelam.
0: Iya, suka free dive juga kan. Adalah beberapa. Jadi kakak tuh nggak bisa milih. Pas. Sesuai kebutuhan juga lah sih. Misalnya kayak gini ya, kalau kerja duduk lama, mending aku nge-gym.
1: Betul.
0: Iya. Ya. Terus kalau pengen, ya betul kata Ayu tadi, kalau healing pengen jalan-jalan, kalau pakai jalan kaki kan cuma terbatas waktunya,
1: iya.
0: Kan?
1: Iya. Gak bisa jauh juga
2: lebih
1: kan?
2: Juga,
1: kan?
2: Juga, bisa kan? Jauh. Lebih capek juga kan?
0: Iya, lebih capek juga. Nah, kalau dengan sepeda, kota Rana itu udah bisa kita kelilingi.
1: Kita bisa keliling.
0: Iya.
1: Ya, kan?
0: Ya. Awalnya sendirian loh aku. Beneran.
1: Oh iya.
0: Iya, beneran.
1: Kalau mungkin aku.
0: Ya kan kita nggak tahu, kan aku sering bikin story.
1: Kamu nggak tahu aku main sepeda itu bohong.
0: Jadi ya
1: begitulah,
0: ya, begitulah ya. Ya. Nah dengan sepeda tuh kayaknya ya enak deh. Ya. Ya.
1: Bisa keliling ya.
0: Bisa
1: ya,
0: keliling
1: asik juga.
0: Asik juga. Tahun dulu sih yang seringnya. Ya jadi sempat break gara-gara ya nggak ada teman. Sebenarnya kalau olahraga itu ya menurut aku nggak perlu teman-teman juga kadang kan. Kayak nge-gym nunggu teman lama nih
1: ya,
0: tuh yang tuh anak ketawa dia tuh
1: siapa nih yang nge-gym butuh teman.
0: Iya nunggu teman ya kan. Olahraga yuk, ayo paling semangat
1: ya.
0: Pas di hari minggu depan ya, ayo sekali minggu depan. Ih capek, aduh kayaknya belum sempat, belum masak, belum cuci, gitu.
1: Siapa tuh dia nge-gym, gak ada temennya gak mau? Siapa
0: namanya? Kita gak usah sebutin namanya ya, ya.
1: Besok beli sepeda ya. Iya besok beli sepeda ya. Ayo bersepeda bersama abang.
0: Iya.
2: abang banget nih.
0: Iya, abang banget. Iya, Bang.
2: Iya, Bang.
0: Jadi gitu, Bang.
2: Iya, deh.
0: Nah, jadi kalau nge-gym kan bisa sendiri kan, gitu kan. Udah. Kalau free dip memang udah lama teman-teman bareng. Nah, kalau free dip kan terbatas, cuman kayak seminggu sekali, kadang pas dinas di hari teman-teman bisa. Kalau sepeda nih kan benar kata Erik,
1: lebih fleksibel ya.
0: Fleksibel. Ya. Kita mau siang. Mau apa ya? Pulang kerja gas-gas aja, gas-gas ya aja. Kan. Nah, jadi kalau olahraga itu jangan sampai menunggu ada waktu luang, tapi luangkan waktu.
1: Dipaksain ya, Kak?
0: Iya, luangkan waktu berolahraga.
1: Betul, betul, betul. Nice.
0: Oke. Mungkin buat nah, kalau menurut Kerry sendiri ini tantangan nih. Bersepeda di ranai karena kita belum ada jalur.
2: Iya.
0: Kalian menyatu dengan sepeda motor.
2: Iya, betul. Ya,
0: menyatu dengan mobil.
2: Banyak
0: dengan jalan yang
2: jauh juga ya.
0: Iya. Dengan minimnya jalan kita. Nah, gimana tuh?
2: Gimana nih?
1: Kalau yeah. menurut Cup gimana nih? Menurut Cup.
2: Menurut aku sih sangat menantang ya, apalagi dengan kontur jalannya tuh yang naik turun, naik turun. Itu tuh jadi kami para pesepeda tuh kalau di daerah di Natuna ini ya, lebih tepatnya dengan kontur jalan yang tidak rata, itu tuh kami itu setara dengan leg day setiap hari.
0: Iya, leg day.
2: Kami tuh kayak deadlift lah istilahnya.
1: Pedes nih kaki ini.
0: Kalau aku turun.
1: Dorong ya?
0: Tapi belum pernah sih. Karena belum pernah jauh-jauh banget. Iya, karena dulu sendiri atau berdua gitu.
2: Minimal Kakak harus cobain tanjakan Senubing ya.
1: Senubing.
2: Tanjakan Senubing.
1: Aku pernah dorong di situ.
0: Itu. Oh, jadi ceritanya Erik pernah dorong. Jadi gimana nih kalau teman-teman yang lain dorong enggak?
1: Enggak sih. Ya maksudnya gini, kalau aku pribadi ya, kita bersepeda itu jangan memaksakan kemampuan. Misalnya ngelihat ih itu sih itu ngebut banget, mau ngejar. Jangan kayak gitu. Karena kemampuan orang itu beda-beda. Kita kalau misalnya memaksakan diri malah jadi celaka nanti.
0: Betul.
1: Sering kan ada apa namanya? Berita-berita pesepeda ditemukan tiba-tiba terkapar di pinggir jalan meninggal. Nah, itu ya banyak faktor sebenarnya ya. Tapi kan kita bisa hindari ya, itu salah satunya jangan memaksakan diri sendiri karena kemampuan diri kita sama orang itu enggak sama gitu.
0: Betul, semua olahraga sih. Aku rasa aja memaksakan ya. Kalau misalnya belum paham dengan olahraga itu ya
1: kita harus cutari, cukup tahu tanam dalam diri.
0: Yes.
1: Kalau enggak kuat enggak usah maksain.
2: Iya.
0: Aku suka sama dia karena dia banyak banget ya kata-kata. Udah lah ya.
1: Sama satu lagi tantangan bersepeda di sini. Aku pernah dikejar anjing.
0: Itu juga nggak mau. Sumpah dia nggak mau bersepeda.
1: Di sini ada anjing kan? Iya.
2: Ngejar lagi ya?
1: Ngejar. Aku pernah dikejar anjing. Tapi itu nice sih.
2: Nice sih.
1: Pengalaman yang seru.
2: Dikejar anjing makin kenceng ya. Makin kenceng ya.
0: Jadi semenjak itu kuat bersepeda. Biasanya pengalamannya kayak gitu.
1: Iya. Pasti. Kalau misal kayak pengendara di jalan tuh. Alhamdulillah sejauh ini ya masih tertib sih. Kayak pemotor itu paham dia kalau misalnya kita bersepeda, ya dia pasti
0: dia
1: memberi ruang lah.
0: Ruang gitu. Gitu, ya.
1: Gak ada yang rese sih. Nice, masyarakat nice. Tuna keren.
0: Oh iya, jadi pertanyaannya nggak perlu aku tanyakan lagi. Ya.
1: Apa tuh?
0: Maksudnya ada nggak yang menggunakan sepeda motor teriakin gitu?
2: Oh nggak ada.
1: Ya. Alhamdulillah. Masyarakat Natuna tuh tertib berlalu lintas.
2: Respect semua ya.
1: Iya, keren sih.
0: Alhamdulillah ngasih ruang buat yang bersepeda. Oke, terima kasih buat pengguna jalan.
1: Terima kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ada di sini.
2: Nanti kami kasih THR.
0: Yakin tuh?
2: Ya, jangan dong, bercanda doang, di sini doang ya.
0: Nah, jadi kalau yang pengen gabung sama kalian tuh syaratnya apa?
1: Ada gak syaratnya, Cuk?
2: Gak ada dong.
1: Gak ada.
2: Mau sepeda kalian sepeda ontel, sepeda kalian sepeda gunung, ya join-join aja kami mah, bebas ya.
0: Gak ada ritual khusus?
2: Oh, gak ada.
1: Direndam di kolam gitu ya.
2: Gak ada.
0: Gak ada ya?
1: Justru kita malah senang kalau misal teman-teman tuh pada pengen join gitu. Mungkin aku gini ya, ada beberapa orang yang bilang segan lah join sama mereka sepedanya gini keren gitu kan.
0: Sepeda mereka tuh mahal.
1: Jadi sebetulnya ya pandangan orang beda-beda, cuman kalau aku melihat hal seperti itu, aku tuh lebih ke jangan lihat sepedanya, yang penting sepedaannya kayak rame-rame kayak gitu kan. Nah kalau misal teman-teman pada mau daftar nih, itu bisa DM Instagram @bicycle.id nanti kita punya grup WhatsApp Kak Evi.
0: Yeah.
1: Nah, nanti kita join apa kita invite untuk join di grup WhatsApp. Dan jadi di grup itu nanti misalnya kita mau ada event, mau ada jadwal gue rame-rame segala macam itu kita invite-nya di situ.
2: Iya, yeah, benar banget. Yeah, yeah, yeah. Dan juga buat kalian nih yang mungkin ngelihat sepeda kami itu wah bagus, kalian jangan minder dulu karena belum tentu kami ini sekuat kalian gitu.
0: Iya. Yeah. Yeah.
2: Karena kami juga malu kan kalau misal sepeda bagus tapi kok kalah sama kalian gitu ya.
1: Padahal harganya biasa aja guys.
2: Padahal harganya biasa aja ya.
1: Bentuknya aja kayak gitu.
2: Bentuknya
1: aja
2: sama-sama gitu. Aja.
1: Harganya sama-sama aja.
0: Nah, sepengetahuan kalian nih. Jadi sepeda lagi tren tuh sepeda apa sih sekarang?
1: Kalau lagi tren itu ya kembali kepada selera masing-masing.
0: Oh iya, ya. Yang lagi banyak lah.
2: Kalau lagi banyak ya, kalau di TikTok-TikTok tuh pada berseliweran itu biasanya sepeda apa namanya? Culture lah.
0: Oh. Yeah.
2: Sepeda culture lah.
1: Tapi kalau yang aku lihat untuk di Natuna ya,
0: yeah.
1: Yang lagi digemari orang-orang tuh balance sih. Ada yang pakai MTB, ada yang pakai road bike juga ada, yang pakai hybrid juga ada. Yeah. Jadi aku senangnya itu apa ya, pertama kesadaran mereka akan kesehatan itu meningkat karena akhir-akhir ini banyak yang mulai main sepeda kan Yusuf ya.
0: Iya, rame sih.
1: Rame kan?
0: Rame.
1: Iya. Jadi itu jadi salah satu motivasi kita untuk ayo nih kita ajak teman-teman lagi gitu karena semakin rame itu semakin seru. Percayalah kita kalau gue sendiri sama gue sebareng-bareng tuh beda sendiri.
2: Beda, jauh banget.
0: Iya, iya sih, memang beda, iya. Enggak kerasa bedanya? Capeknya.
1: Betul, betul.
0: Ya, enggak kerasa capeknya gitu kan. Pulang-pulang aja sih. Tapi pengen ulang lagi, cuma waktunya belum.
1: Iya, nanti semoga bisa join ya Kak Evi.
0: Iya.
1: Besok ya?
0: Besok sore.
1: Sore. Jangan harap kalau
2: jangan bisa. Harap ya. Aduh, orang sih.
0: Kenapa sini. Nih?
1: Enggak. Oke, okay, next. Enggak
0: lanjut aja. Misi-misi ya, musikal. Apa
1: misi-misi nih? Misi ya. Kita itu
0: karena wajib banget setiap yang baru datang ini aku tanyain ya visi-misinya.
1: Visi-misi ya.
0: Dari Besikal itu.
2: Yeah. Apa itu Bang Eri?
1: Izin Bapak Luki kalau misal ada miss ya. Tolong dikoreksi ya. Basically kita tuh pengen menciptakan tren hidup sehat aja di kalangan anak muda gitu. Jadi ya tadi kan olahraga itu sebenarnya harus di paksain, harus diniatkan kayak gitu kan. Jadi
0: diluangkan
1: bener bahasanya diluangkan tuh kerennya. Jadi tuh semoga mudah-mudahan harapan kami dengan adanya grup ini bisa meningkatkan kesadaran teman-teman semua, teman-teman yang mungkin berencana beli sepeda jadi makin yakin untuk beli sepeda bahwa hidup sehat itu penting gitu. Jadi nah, kalau misal teman-teman pengen tahu banyak tentang informasi seputar sepeda, sekali lagi itu bisa follow di Instagram Bisikal itu. Kita ada jelaskan manfaat bersepeda buat kesehatan itu apa.
0: Okay.
1: Itu ada semua gitu. Kalau tetap jelasin di sini panjang kayak ya.
2: Panjang banget.
0: Iya,
2: nah,
0: panjang
1: jadi
0: banget.
1: Dilihat sendiri aja lah gitu. Bahkan intinya apa ya, manfaat bersepeda itu banyak lah.
2: Banyak banget.
0: Oke, jadi kalau dibilang FOMO, ya nggak apa-apa.
1: Nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa kalau menurut aku
1: FOMO
0: ya.
1: FOMO kesehatan nggak apa-apa.
0: Iya, benar. Sasa aja kalau FOMO buat kesehatan ya.
1: Ya, ayo semua masyarakat lu kenal FOMO lah bersepeda.
2: Iya, it's
1: okay.
2: Jangan-jangan yang ngomong FOMO itu tiduran terus tadi.
1: Iya, itu.
0: Iya. Ah, cocok sama Yusuf. Waduh, kali
1: bener. Siapa tuh?
0: Siapa tuh? Siapa itu? Ntar dikasih minum ya.
1: Iya, dikasih minum.
0: Menurut kata-kata Yusuf yang gak apa-apa. Yang sering ngomongin itu mungkin
2: tiduran ya, terus ya.
0: Iya, terus gini kan.
2: Iya, gini-gini terus
0: ya.
1: Kayaknya aku kenal tuh yang izin, sering
0: maaf.
1: Kayak gitu.
0: Oh ya, maaf.
2: Izin.
0: Maaf kalau kami benar. Gak bercanda ya.
1: Bercanda.
0: Okay,
1: nah. Just kidding everybody.
0: Oke, okay, balik lagi. Kita denger lagu nih buat teman-teman Pro 2 yang malam ini lagi jaga malam, yang lagi piket atau yang lagi nunggu jemputan gak dijemput-jemput.
1: Iya.
0: Malam minggu ini, malam minggu.
1: Udah jangan diingetin terus.
0: Iya, oke. Oke, jaga malam. Kami bakal balik lagi di jaga malam tapi setelah lagu berikut ini. Stay tune di jaga malam, jangan galau.
2: Malam-malam.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.
2: Balik lagi di Jaga Malam. Jangan galau.
3: Malam,
2: jawablah.
3: Ayo ulang.
2: Kayaknya makin akhir kurang semangat nih. Apa lagi ditungguin?
3: Aku takjub banget ngeliat Kevin ini.
4: Iya.
3: Ya, udah semangat banget bawaannya ya.
4: Iya, semangat sekali. Ya.
2: Iyalah. Kalau bukan kita yang menyemangati diri sendiri,
3: dalam ya.
2: Ya, dalam banget ya. Ini kelihatan enggak sih? Oh, ditutup ya.
3: Iya.
2: Kita kedapat sponsor atau mau sponsor mau masuk ya?
3: Cece boleh nih.
2: Oh iya, boleh lagi ya. Oke, balik di Jaga Malam bareng Evi, Erik, juga Yusuf ya. Dengan tema kita United by the Rhine. Ini susah banget ya buat ngomong bahasa Inggris.
3: Besikal aja sih, Kak.
2: Ya, besikal. Nah, jadi balik lagi dengan tema kita. Pastinya hobi yang menyatukan.
3: Ya. Kita karena dari berbagai kalangan kan.
2: Betul. Nah, dengan apa ya, beda kalangan pasti kita banyak pengalaman.
3: Iya,
2: ya. Itu ada nggak bareng-bareng komunitas sharing-sharing gitu kan?
3: Ada dong pasti.
2: Ada.
3: Ada. Ucup pernah sharing nggak di grup sharing terkait apapun?
4: Apa ya? Pastinya pernah, cuman lupa ya.
3: Menurut aku, lupa ya. Aku sharing masalah. Aku kan kalau misal udah goes agak cepat tuh heart rate-nya naik nih, detak jantung, beat per menit BPM-nya kan. Nah, aku tuh sharing sama teman aku yang udah tahu hal itu, sama Lucky, itu kayak ini gimana ya solusinya gitu-gitu. Jadi ada batasan lah, kayak misal kalau udah nyampe segini kita slow gitu. Sharing masalah itu.
4: Okay. Oh, kalau aku paling sharing ini aja sih, cara ngegoes yang benar ya, posisi badannya, posisi kaki saat menggoes gitu. Nah, paling itu doang sih.
2: Ya. Oke, sayang banget ya, Lucky-nya nggak datang nih.
3: Iya,
2: ditungguin part kedua deh ya.
3: Oh, boleh.
2: Pokoknya
3: boleh,
2: next time harus Lucky kesini.
3: Gas.
2: Ya,
4: next
3: gas.
4: Time berenam nanti.
2: Oke. Okay,
3: sehat yang lain di situ ya, sehat.
2: Iya benar. Kalau
3: nggak apa-apa.
2: Iya nggak apa-apa. Suka banget aku ya rame-rame.
3: Kami nggak masalah, kami senang-senang aja.
2: Iya. Atau mau sepedanya juga nggak apa-apa.
3: Boleh.
2: Kan next time kan kita bikin konten betul. Ya kan. Jaga Malam Pro 2 pakai sepeda rame-rame.
3: Boleh.
2: Tapi malam ya. Pernah nggak sampai malam-malam tuh sepedaan?
4: Oh, belum. Karena kalau malam-malam ya kan, pertama kan pasti gelap lah ya.
2: Kan udah sekarang udah canggih, sepeda aku aja udah ada lampunya. Belum, walaupun pernah malam ada lampu khusus buat sepeda.
4: Sepeda kami nggak ada masalahnya.
2: Ada tuh, bisa kita cantol.
3: Lebih ke nyari apa sih gue sampai malam-malam?
2: Iya sih. Mana tahu sunsetan. Gitu ya.
3: Kalau sore nggak sih? Sampai maghrib tuh pernah kayak Vi. Tapi kalau malam tuh belum sih. Kayak pulang goes habis-habis maghrib tuh sering. Tapi kalau sampai malam belum pernah.
2: Habis maghrib tuh kan udah malam gelap.
3: Iya ya. Oke lah. Kami mengalami.
4: Berarti pernah ya?
3: Pernah.
2: Baik. Ya berarti gelap-gelapan. Ya syukurnya kan jalanan kita juga nggak terlalu gelap-gelap kali. Kan udah ada lampu jalan. Ya. Nah itulah pentingnya lampu jalan. Kalau ada yang rusak ya benerin ya, gitu ya.
4: Iya, jangan dibiarin.
2: Izin. Oh iya, seberapa rutin kalian goes sih?
3: Kalau Yusuf rutin Yusuf ya?
4: Kalau aku ya rutin banget lah. Eh, enggak juga sih. Seminggu bisa 2-4 kali lah. Berarti resnya satu minggu bisa 2 kali. Itu masuk rutin lah ya.
2: Iya.
3: Kalau aku sih aku ritmenya sehari gue sehari enggak gitu. Jadi misal Senin gue, besoknya aku istirahat. Tapi kalau lagi rajin banget ya gue terus pulang.
2: Siapa yang paling semangat?
3: Paling semangat.
2: Selalu info, selalu bilang
3: ini,
2: info.
3: Ini dia nih, manusianya. Tapi sebenarnya kami semangat semua sih.
4: Semangat semua.
2: Yang paling sering gitu ya.
4: Yang paling sering ngajak saya. Cuman yang paling sering gue sering banget tuh biasa Arman ya, Bang Arman.
3: Arman tuh sering.
4: Ya itu kayaknya setiap hari deh dia.
3: Tadi gue dan jauh dia.
2: Jadi Arman jauh ya kalau kayak.
4: jauh. Dan juga sih Pak, Bang Ibnu juga jauh ya.
3: Bang Ibnu
4: barusan
3: tadi pagi dia berapa ratus kilo?
4: 100 kilo
3: wih, dia sepeda. Salam Bang Ibnu.
4: Iya, tapi sayangnya enggak ngajak kami ya gitu.
3: Iya. Kalau aku sih bersyukur sih enggak diajak.
2: Tahu diri.
3: Tahu diri aku cutari, benar.
4: Cutari. Cukup tahu diri.
2: Cukup tahu diri. Oke, kalau rutin tadi udah tahu ya tentang masing-masingnya ya, kesanggupan masing-masing ya, terus waktunya. Pernah nggak nih ada pengalaman lucu bersepeda buat kalian?
4: Ya pasti ada lah barusan.
2: Pernah nggak miskom misalnya, seharusnya kan nyusul-nyusul kadang kan?
4: Oh iya.
2: Harusnya di Masjid Agung tapi
4: pernah,
2: di tempat lain.
3: Pernah. Ini lagi nonton nih orangnya nih.
4: Iya.
2: Siapa itu? Ketawa duluan, aku yang gak dengerannya aku ketawa.
3: Oke, gimana nih Oki? Dia pernah kita janjian nanti ketemu di sini ya gitu kan. Jadi kita tuh kan, nah ini basically itu titik kumpulnya tuh seringnya tuh di Pantai Piwang, ya kan. Nah si Oki, jadi catatlah sama si Oki nih dia di mana gitu kan. Jadi dia bilang di Masjid Agung. Pas kami nyusul ke sana, rupanya dia tuh ke Pantai Piwang. Aku gak tahu kenapa sama Oki ini selalu gitu, sering gitu.
4: Selalu gitu ya. Tapi chemistry-nya belum dapat tuh.
2: Kayaknya harus pasang GPS masing-masing.
3: Iya. Dan anehnya tuh kita gak ketemu di jalan, Kak.
2: Bisa.
3: Nah, itu kami heran.
4: Berarti saking fokusnya ya.
2: Saking fokus karena jalan beda-beda. Ya, terus jalanan fokus. Kita rame juga. Campur semua di situ, mau jalan kaki, mau jogging, mau motoran, mau mobil.
4: Dan kita enggak ada jalan khusus sepeda.
2: Iya.
4: Dibuatin dong, Pak.
3: Belum ada, semoga nanti ada. Ya.
4: Semoga nanti ada.
2: Kalau aku kalau buat khusus sepeda ya enggak berharap-harap banget, yang penting jalur dua enggak sih?
4: Iya.
3: Amin ya.
2: Iya, jalur dua kan.
3: Rumah siapa yang mau dibongkar nih?
2: Nanti makalah maklong. Makalah ya long. Punya Ita Abu Kondo. Yang mau dibongkar Kondo umat.
3: Nah, tinggal di mana kalau
2: bisa. Oke, rute favorit di Natuna.
4: Rute favorit? Kalau saya ke yang pasti ke arah Tanjung.
2: Tanjung.
4: Ya, Tanjung. Karena kan selama perjalanan ke Tanjung tuh ya banyak pemandangan cantik lah ya. Indah banget. Salah satunya kayak ada banyak resort-resort yang kita lewat tuh.
2: Iya, betul sekali.
4: Cakep banget,
2: sepempang.
4: Di sepempang
2: ya. Banyak nih resortnya.
4: Banyak banget resort bagus.
2: Dari Alipstu. Ya, dari NDR. Ya,
3: Cinta Sejuba.
2: Terus ada
3: Pondok Lawa.
2: Tambah lagi sebelah sana. Jelita
4: Udah ya.
3: Dan Pilar.
2: Iya, Pilar. Iya, banyak deh.
4: Dan sampai Tanjung kami bisa makan-makan. Beli apa? Minum air kelapa, cerita-cerita bual-bual.
2: Buial. Mabuk.
4: Lebih cakap. Iya, kasih tau anak.
2: Emang ya.
3: Kevin gimana buialnya? Buialnya gimana?
2: Buial.
4: Buial.
2: Mabuk.
4: Kotok lah ya.
2: Emang benar kata Yusuf ya. Agak sumbang.
4: Agak sumbang.
3: Dia gak bisa.
4: Padahal lah tukoh lawa benuh cakap ini ya. Gak tahu lah bahannya.
2: Karena itulah ya, karena bahasa di rumah hari-hari. Nah, kalau menurut kalian nih, spot paling bagus buat bersepeda tuh di mana?
4: Kalau Bang Erik udah kemana aja nih? Kalau Bang Erik, kalau aku
2: udah. Ya, spot terbagus maksudnya spot yang bagus buat bersepeda buat pemula kah, buat ini ya.
3: Okay.
2: Kalau kalian kan tempat favorit kalian kan.
3: Ini kategorinya bagus untuk yang baru mulai mainnya. Kalau saran dari aku tuh dari Pantai Piwang kita ke Lanut, Penagi, balik lagi. Karena itu jalurnya dia rata, nggak ada turunan, nggak ada tanjakan.
4: Jangan lupa turunnya jam 4 sore supaya dapat sunset.
3: Nah pulangnya kita lihat sunset, best banget.
2: Kalau menurut aku juga bagus itu sih, karena di bandara tuh cantik banget.
4: Kayak savana gitu ya.
2: Yang menghayal lagi kita ya kan, kayak sepana ya kan. Yang bagus sih kayak apa ya, kayak plong aja kalau udah melihat yang lapang gitu. Pokoknya best deh ya. Terima kasih yang sudah ngasih fasilitas kita lewat situ. Izin ya.
3: Bapak-bapak yang jaga
4: di sini izinin ya.
2: Terima kasih. Buat komandan juga terima kasih. Memang bagus Pak.
4: Betul. Pemandangannya bagus.
2: Ya. Jogging juga bagus.
3: Jogging juga,
2: jogging juga keren sih kalau di situ. Kenapa Kakak bilang di situ enak? Karena enggak terlalu ramai.
4: Iya, sepi.
2: Ya, agak sepi. Ya, kalau kita ke mau menuju ke Masjid Agung kan padat banget.
3: Padat, kami itu memang rute olahraga sih. Jadi memang ramai.
2: Iya. Kayak ngerasa ya kalau di situ tuh jadi rute rute olahraga baru kalau menurut aku ya, karena nggak terlalu rame kan jalanannya, terus aman juga ya, merasa terlindungi nggak di situ.
4: Iya, karena ujung-ujung dijaga ya.
2: Iya, di pangkal dijaga, dijaga ya. Yes. Oke, pengalaman berkesan. Oh iya, Erik tadi belum jawab ya.
4: Apa tuh?
2: Tempat favorit tadi.
3: Tempat favorit ya?
2: Iya.
4: Tempat favorit di mana?
3: Favorit ya. Aku, karena aku paling jauh ke Tanjung, kayaknya Tanjung deh.
2: Karena, sama ya?
3: Iya,
4: sama lah ya.
3: Karena memang di sana itu jalanannya, apalagi tau gue sepagi ya, sepi ya.
4: Iya,
3: pagi. Kesana pagi. Jadi syahdu aja.
4: Syahdu banget.
3: Iya.
4: Karena kan Tanjung ini nggak begitu jauh juga kan, jadi kalau misalnya mau santai-santai yang paling worth it kan di situ.
2: Iya, yeah, next time lah aku ikut.
4: Iya, yeah,
2: kan. Pakai sepeda listrik.
3: Bonusnya kita
4: nggak apa-apa.
3: Bonusnya kita habis bonus kita main di laut, Kak Evi.
4: Iya.
3: Kemarin kami main di laut.
2: Oh, mantap banget.
3: Serius ya?
2: Iya.
4: Terus sambil main di laut, rencanain malamnya mau nyuloh tuh, langsung.
3: Tapi nggak jadi ya. Kami melakukan semua.
2: Nah yang penting kita happy ya,
4: betul,
2: ya. Happy. Terus ya, tidak mengganggu apa ya, ekosistem alam.
4: Betul sekali.
2: Oke, nah tempat apa ya tadi ya favoritnya Erik, tempat favorit udah ya. Apa lagi nih ya,
4: apa pengen sebenarnya
3: ya? blank ya
2: saking banyak yang pengen aku tahu nih soal kalian. Ya karena ngeliat jam juga ini tinggal 1 menit.
4: Oh iya,
2: iya.
3: Bisa ditambahin enggak?
2: Aduh, iya. Gimana ini? Kasih kode tuh. Oh, stop nih.
3: Seru banget ya perjalanan
2: okay.
3: kita.
2: Iya. Nah, apa ingin kalian
4: apanya?
2: Apa ya?
3: Sampaikan. Untuk siapa nih?
2: Buat teman-teman Pro 2 ingin okay. bersepeda.
3: Oke, okay, Ucup silakan Cup dulu.
4: Oke, okay, buat para penonton Pro 2.
2: Ya, pendengar.
4: Ya, pendengar penonton terserah bebas lah mau.
2: Iya.
4: Berbagi usia kalian, kalau misalnya pengen goes, kalian pengen hidup sehat, pengen punya lifestyle yang keren. Karena lifestyle keren tuh bukan tidur-tiduran, pasti olahraga tuh keren. Nah, jika kalian punya sepeda, kalian jangan sungkan-sungkan buat join aja. Kalau misalnya kalian lagi naik sepeda nih, lagi goes, terus ketemu kami tengah jalan, kalian sapa aja nggak apa-apa. Atau kalian mau, bang izin gabung boleh nggak? Boleh banget, kami welcome banget orangnya. Jadi ya nggak usah mikir kalau kami itu sombong, nggak, kami humble. Humble parah, parah banget.
2: Ya, kan? Humble ya.
4: Humble banget.
2: Oke, kalau yang
4: parah
3: ya. Sama sih kayak Yusuf, intinya kalau misal mau join tuh jangan terlalu banyak mikir lah. Ini sepedanya ini enggak, kita bareng-bareng aja. Jadi yang aku rasain ya, semenjak join Bicycle itu, kita kan ketemu banyak teman dengan berbagai macam background orang kan. Link kita jadi banyak, informasi yang kita dapat jadi banyak. Kita jadi menemukan hobi baru.
2: Yes, benar.
3: Aku bisa jadi punya teman buat nyari udang malam-malam di laut.
2: Iya.
3: Serius. Aku jadi punya teman yang bisa suka musik.
4: Iya, suka musik.
3: Iya. Jadi hobi dalam hobi apa sih?
2: Iya
3: kan, jadi kayak kita tuh bisa ketemu temen yang sehobi sama kita gitu.
2: Iya, pepatah lama orang tua sekali apa dayung.
3: Dua tiga pulau terlampaui, ya nah best, gitu betul best, seperti ya, itulah.
2: Nah sama sih catatan juga ya, jangan ngerasa jadi cewek nggak ramai kalau cowoknya dong.
3: Nah, nice,
2: ya karena Erik pernah kami cowok semua. Apa bedanya?
3: Betul. Jadi
2: kalau aku enggak peduli mau cewek cowok sama aja.
3: Iya, itu pemikiran yang open minded bagus. Ini sebenarnya hari ini harusnya ada cewek ini satu datang ke FV, cuman karena dia lagi dinas malam juga nih.
2: Oke, next time ya. Pokoknya harus ada part 2. Aku pengen ceweknya terus si Lucky tadi.
3: Iya, sama sepedanya enggak sih?
4: Sama sepedanya enggak sih? Terus sepedanya digantung di sini, Kak, digantung.
2: Di belakang.
4: Di belakang. Bawa helmnya juga ya, bawa helmnya.
2: Oke. So thank you banget buat kalian udah berbagi. Semoga ya bermanfaat buat teman-teman yang lagi mager-mageran ya. Terus juga bingung olahraga apa ini yang sehat buat anak muda. Nah, FOMO enggak apa-apa, enggak
4: masalah.
2: Oke. Dan kita jumpa lagi di lain kesempatan. So, buatnya Lucky, terus buat cewek-ceweknya Bicycle ditungguin ya. Ya. Kita pamit dulu, Evi,
3: Erik, Yusuf.
2: Ya, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam olahraga, salam goes.
3: Salam Bicycle.
4: Salam Bicycle. Salam mendayung.
3: Bye. Thank you.
4: Thank you.

popcorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Bos, api, api, api.
1: Coba kok diam dah.
2: Ya, salah mencet.
3: Siapa no?
2: Oh, no.

0: Jaya Raga Abadi.
1: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Oh, sapi, api, api.
1: Jauh, diam, dah.
2: Ya, salah mencet.
3: Siapa, no?
2: Oh, oh, no.
4: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
5: Hmm? Tren apaan ini?
4: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
5: Eh, janganlah. Bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
4: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
5: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
4: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

Lagi terima kasih buat kamu yang masih setia bareng Evi di Pro 2 Eriran, di tempat terbaik kamu. Nah, untuk ya malam ini sama malam minggu ya, ketemu ya hal menarik ya, pastinya kita bersyukur banget kita mau Pro 2 ya. Nah, tentunya yang paling mengerti kita itu adalah diri kita sendiri. Jadi jangan berharap kepada orang lain ya. Bahagiakan, banggakan diri sendiri ya teman Pro 2 ya. Dan untuk malam ini tepatnya pukul 21 lebih 37 menit waktu Indonesia Barat, aku punya koleksi lagu buat kamu. Nah, semoga lagu yang udah aku siapin ini ya, terus ini ya malam minggu buat kamu enjoy-enjoy selalu. So, stay tune dan aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan RRI Digital.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Nene, di mana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Malam Pro 2, ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk, join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Music

Esensi buku Why People Jack Ma, karya Ya Rimdang. Buku ini adalah biografi singkat yang ditulis untuk pembaca, mengisahkan perjalanan hidup Jack Ma, pendiri Alibaba Group, salah satu perusahaan e-commerce terbesar di dunia. Jack Ma lahir di Hangzhou, Tiongkok pada tahun 1964 dalam keluarga sederhana. Sejak kecil, ia dikenal sebagai anak yang ceria dan suka berbicara. Namun, Jack sering menghadapi tantangan, terutama dalam pendidikan. Ia gagal beberapa kali dalam ujian sekolah dan perguruan tinggi. Meski demikian, semangatnya untuk belajar dan memperbaiki diri tidak pernah pudar. Salah satu titik balik hidup Jack adalah saat ia mulai belajar bahasa

frustasi. Namun setiap kegagalan itu membuatnya lebih kuat dan mendorongnya untuk terus mencoba. Salah satu kisah menarik adalah ketika Jack pertama kali mengenal internet di tahun 1995. Saat itu, ia melakukan perjalanan ke Amerika Serikat dan diperkenalkan dengan dunia internet. Ia mencari kata bir di mesin pencari, tetapi tidak menemukan hasil dari Tiongkok. Hal ini menginspirasinya untuk menciptakan peluang online bagi negaranya. Pada tahun 1999, Jack Ma mendirikan Alibaba bersama 17 temannya di apartemennya. Awalnya banyak orang meragukan visinya, terutama karena pada saat itu internet masih sangat baru di Tiongkok. Namun, Jack memiliki keyakinan kuat bahwa teknologi akan mengubah cara orang berbisnis. Alibaba dimulai sebagai platform yang menghubungkan produsen kecil di Tiongkok dengan pembeli di seluruh dunia. Dengan dedikasi tinggi dan inovasi berkelanjutan, Alibaba tumbuh pesat dan menjadi salah satu perusahaan e-commerce terbesar di dunia. IPO Alibaba di New York Stock Exchange pada tahun 2014 mencatat rekor sebagai salah satu penawaran umum saham terbesar dalam sejarah. Jack Ma dikenal sebagai pemimpin yang karismatik dan inspiratif. Ia percaya bahwa sukses bukan hanya tentang keuntungan materi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dalam berbagai pidatonya, ia sering menekankan pentingnya visi, kebenaran, dan kerja keras. Selain itu, Jack juga mendorong inovasi di dalam perusahaannya. Ia percaya bahwa teknologi harus digunakan untuk mempermudah kehidupan manusia. Gaya kepemimpinannya yang inklusif dan energik membuatnya dihormati oleh karyawan dan rekan bisnisnya. Melalui kisah hidupnya, Jack Ma memberikan banyak pelajaran berharga. Ia menunjukkan bahwa sukses tidak datang secara instan, tetapi membutuhkan ketekunan, keberanian, dan kemauan untuk belajar dari kegagalan. Ia juga mengajarkan pentingnya visi besar dan percaya pada potensi diri sendiri. Jack Ma pernah berkata, "Hari ini sulit, besok lebih sulit, tetapi lusa akan menjadi indah." Kata-kata ini mencerminkan semangat pantang menyerahnya dalam menghadapi tantangan hidup. Buku Why People Jack Ma adalah sumber inspirasi yang luar biasa, terutama bagi generasi muda yang ingin mengejar mimpi besar. Kisah hidup Jack Ma membuktikan bahwa latar belakang sederhana atau kegagalan tidak menjadi penghalang untuk mencapai kesuksesan. Dengan semangat, kerja keras, dan visi yang jelas, siapapun bisa mengubah dunia, seperti yang dilakukan oleh Jack Ma.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Esensi Buku dengan judul Telusur Alur karya Destriadi. Telusur Alur merupakan karya sastra yang ditulis oleh Destriadi, seorang penulis yang dikenal karena kemampuannya meramu tema-tema sosial dan budaya ke dalam narasi yang menarik. Buku ini mengajak pembaca untuk menyelami kompleksitas kehidupan melalui perjalanan tokoh-tokohnya dan diwarnai dengan refleksi mendalam tentang identitas, tradisi, dan perubahan. Pencarian identitas. Salah satu tema sentral dalam Telusur Alur adalah pencarian identitas. Tokoh utama dalam cerita ini mengalami perjalanan fisik dan spiritual yang membawanya pada pemahaman yang lebih dalam mengenai siapa dirinya dan apa makna dari asal-usulnya. Dalam konteks globalisasi yang semakin mendominasi, banyak individu muda merasa terombang-ambing antara tradisi yang diwariskan dari generasi sebelumnya dan dinamika modern yang mengharuskan mereka untuk menyesuaikan diri. Destriadi menyajikan pencarian ini dengan cara yang realistis dan emosional, menciptakan kedekatan antara pembaca dan karakter. Konflik budaya. Konteks budaya menjadi sangat penting dalam karya ini. Melalui peran latar belakang masyarakat yang beragam, penulis mengeksplorasi konflik antara budaya tradisional dan nilai-nilai modern. Tokoh dalam cerita seringkali dihadapkan pada pilihan sulit antara mempertahankan nilai-nilai keluarga, budaya, dan tradisi, atau beradaptasi dengan pengaruh luar yang cenderung mengikis identitas mereka. Destriadi menyajikan narasi yang mencerminkan kenyataan banyak orang yang terjebak dalam dilema seperti ini, yang membuat buku ini relevan dan relatable dengan pembaca dari berbagai latar belakang. Perjalanan sebagai metafora. Perjalanan fisik yang dilakukan oleh tokoh dalam Telusur Alur bukan hanya sekedar eksplorasi geografis, tetapi juga spiritual dan emosional. Setiap lokasi yang dikunjungi memiliki makna tertentu dan menawarkan refleksi atas pengalaman hidupnya. Misalnya, penghentian di tempat-tempat yang syarat dengan sejarah atau keindahan alam menjadi latar yang memperkaya narasi, memberikan dimensi tambahan pada perjalanan tokoh. Dalam banyak narasi, perjalanan menjadi simbol dari pencarian makna dan pemahaman yang lebih dalam, menciptakan lapisan-lapisan yang memperkuat tema inti dari buku. Narasi multi perspektif. Destriadi menggunakan teknik narasi multi perspektif untuk menggambarkan pengalaman berbagai karakter yang terlibat dalam cerita. Hal ini tidak hanya memberikan kedalaman pada cerita, tetapi juga menegaskan bahwa setiap individu memiliki alur dan ceritanya sendiri yang layak didengarkan. Dengan mendengarkan suara dan pengalaman orang lain, pembaca diajak untuk memahami kompleksitas hidup yang tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang saja. Pendekatan ini juga memperkaya dinamika antara karakter, menunjukkan bagaimana hubungan mereka saling mempengaruhi satu sama lain. Refleksi sosial. Seiring dengan tema pencarian identitas Telusur Alur juga menyajikan kritik sosial yang tajam. Destriadi mengangkat isu-isu relevan yang sering menjadi tantangan masyarakat, seperti pergeseran nilai-nilai, materialisme, dan tekanan sosial yang dialami oleh generasi muda. Dengan cara ini, buku ini tidak hanya bercerita tetapi juga memberikan wawasan dan renungan bagi pembaca mengenai realitas yang ada di sekitar mereka. Melalui karakter-karakternya, Destriadi menantang pembaca untuk berpikir kritis tentang norma dan nilai yang ada dalam masyarakat. Keindahan alam dan budaya. Keberadaan alam dalam narasi juga menjadi elemen penting yang membangun suasana dan konteks. Destriadi dengan indah menggambarkan keindahan alam serta budaya lokal yang menjadi latar belakang cerita. Destriadi yang detail tidak hanya membuat pembaca merasa seolah-olah sedang berada di lokasi tersebut, tetapi juga sekaligus memperkuat tema pencarian dan penghargaan terhadap kekayaan budaya yang ada. Secara keseluruhan,
Telusur Alur oleh Desriadi adalah karya yang mendalam dan reflektif, menggambarkan perjalanan individu yang menghadapi perubahan dan pencarian jati diri. Dengan memadukan tema identitas, budaya, dan perjalanan, penulis berhasil menghadirkan narasi yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mengunggah pemikiran. Buku ini berfungsi sebagai pengingat akan pentingnya memahami asal-usul kita, menghargai tradisi, dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Melalui lensa karakter-karakternya, Desriadi mendorong pembaca untuk melakukan introspeksi, menjelajahi alur kehidupan masing-masing, dan menemukan arti sebenarnya dari perjalanan hidup.

Kamu masih di Produa FM, teman terbaik kamu ya. Nah, buat teman Produa, kadang kita merasakan kekecewaan ya. Entah itu kecewa dengan pasangan, dengan teman, keluarga, sering kita ya. Ya wajar ya teman Produa, karena hidup ini tidak bakalan selalu dengan apa yang kita harapkan. Ya begitu juga, kita gak selalu bisa menyenangkan setiap orang. Cocok teman Produa rasa? Nah teman Produa, kalau kita kecewa, kalau kita memendam, ini nggak bakalan ada solusinya, karena jadi miskom nantinya. Jadi rasa kecewa ini adalah hal yang wajar ya dirasakan setiap orang. Namun rasa menyampaikannya akan sangat menentukan apakah masalah ini bisa diselesaikan dengan baik atau justru semakin memburuk ya. Kalau kita tidak mengungkapkan, nah ini bakal memburuk terus. Jadi mengungkapkan kecewa secara tepat, nah ini dapat membantu kita menjaga hubungan tetap sehat ya, baik dengan keluarga, teman, pasangan maupun rekan kerja. Nah, pertama tenangkan diri sebelum berbicara. Hindari menyampaikan kekecewaan saat emosi sedang memuncak ya. Beri waktu buat bernapas, berpikir jernih dan memahami apa yang sebenarnya membuat kamu kecewa. Nah, kedua, sampaikan perasaan dengan jujur dan spesifik ya. Gunakan kalimat yang fokus pada perasaan kamu ya. Misalnya kamu ngerasa kecewa karena, nah, daripada langsung menyalahkan orang lain, nah cara ini akan membuat lawan bicara lebih mudah memahami sudut pandang kamu. Nah, yang ketiga, pilih waktu yang tepat. Jadi cari celah ya, hindari membahas masalah di depan banyak orang ya. Ketika kedua belah pihak sedang sibuk, nah suasana yang tenang akan membuat percakapan lebih nyaman dan terbuka ya. Nah, kemudian dengarkan penjelasan lawan bicara. Mengungkapkan rasa kecewa itu bukan hanya soal berbicara, tetapi juga memberi kesempatan orang lain buat menjelaskan situasi dari sudut pandangnya ya. Mungkin ada informasi yang belum kamu ketahui. Nah, inilah ya, terjalinnya komunikasi. Mungkin tadinya rasa kecewa dan kamu bisa memahaminya. Jadi hindari menggunakan kata-kata yang menyakitkan atau mengungkit kesalahan lama. Fokus pada masalah yang sedang dihadapi agar pembicaraan tetap produktif dan tidak berubah menjadi pertengkaran ya. Kemudian teman Produa, pikirkan solusi bersama. Jadi setelah perasaan tersampaikan, ajak lawan bicara mencari jalan keluar agar kesalahan ya pastinya tidak terulang. Nah, agar tidak terulang ya. Nah, jadi teman Produa, meski sikap saling menghargai. Nah, jadi teman Produa, sikap saling menghargai dan terbuka akan memperkuat hubungan meski sempat diwarnai rasa kecewa. Mengungkapkan rasa kecewa itu dengan baik ya, bukan berarti menyembunyikan emosi, melainkan menyampaikan dengan cara yang bijaksana, penuh empati dan tetap menghormati perasaan orang lain. Dengan komunikasi yang sehat, rasa kecewa dapat menjadi awal dari hubungan yang lebih kuat dan saling memahami. Nah, itulah teman Produa ya. Semoga bermanfaat dan pastinya untuk kamu jangan wanna tetap stay ya, karena aku masih menyiapkan lagu untuk kamu untuk malam ini di malam minggu ya, malam yang panjang katanya ya. Oke, happy fun.

Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

Oke, buat Umum Pro 2 untuk malam ini ya. Yang lagi rebahan, mau istirahat karena besok akan melakukan aktivitas ya. Nah, buat kamu yang mau melepaskan segala kepenatan ya. Selamat istirahat. Nah, untuk yang lagi piket, ya selamat piket. Semoga malam ini berjalan lancar lah ya, dengan situasi aman-aman saja. Nah, selamat istirahat untuk kamu. Ya, semoga malam ini membawakan ketenangan dan semangat baru buat kita besoknya ya. Untuk teman Pro 2, inilah beberapa lagu buat kamu hingga di akhir kebersamaan kita pukul 24 waktu Indonesia Barat. Stay tuned and enjoy, selamat istirahat. Jumpa lagi di lain kesempatan. Jika hariku lalui

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Di Prodo Teman Terbaik Kamu Teman Prodo. Selamat pagi ya, kembali bersama aku Rosnepi pagi ini Minggu 19 Juli 2026. Teman Prodo, hari ini aku akan menemani kamu hingga ke pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti dengan lagu pilihan dan informasi terupdate. Tetaplah di Prodo Teman Terbaik Kamu.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul! Papa ngegaru sih!
1: Bisa aja jadi, nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Teman terbaik kamu.

Ya masih di Pro 2 teman terbaik kamu ya. Teman Pro 2 saat ini sudah pukul 6 lebih 38 menit waktu Indonesia Barat ya. Teman Pro 2 Wakil Ketua Komisi 1 DPR Dev Laksono meminta pemerintah untuk membuat inovasi untuk meningkatkan kemampuan prajurit tanpa mengeluarkan biaya besar. Nah, penegasan itu menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal efisiensi anggaran di sektor pertahanan. Politisi Partai Golkar tersebut teman Pro 2 meminta agar efisiensi anggaran sejalan dengan kebutuhan pertahanan. Jadi pemerintah harus memastikan alat utama sistem senjata dan kesejahteraan serta pendidikan serta kemampuan prajurit itu tidak terganggu ya. Dan Dep juga berharap agar penghematan anggaran itu benar-benar digunakan untuk sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan kebutuhan lainnya. Jadi mungkin rencana pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran di sisi pertahanan untuk kesejahteraan masyarakat harus diselesaikan ya. Dan teman Pro 2 sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah akan menghemat anggaran untuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Bahkan pemerintah membuka opsi untuk mengurangi anggaran pertahanan. Pernyataan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada acara Panen Raya TNI di Malang, Jawa Timur, Jumat 17 Juli 2026. Presiden Prabowo mengatakan penghematan anggaran untuk kesejahteraan masyarakat. Menurut Presiden Prabowo, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, jika bangsa Indonesia diusik negara lain, maka rakyatlah yang paling terdepan untuk melakukan perlawanan ya. Dan pertahanan terbaik teman Pro 2 adalah rakyat yang kuat dan sejahtera ya. Teman Pro 2 itu tadi informasi terkait rencana efisiensi anggaran dari pertahanan ya, dan DPR minta membuat pemerintah itu membuat inovasi. Informasi lengkap bisa kamu akses kembali melalui rri.co.id.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

Sering makan tidak habis? Atau membuang sisa makanan begitu saja? Tahukah Anda, menurut Kepala Perwakilan Badan Pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampah makanan di Indonesia mencapai 13 juta ton setiap tahun. Sampah ini paling banyak berasal dari catering dan restoran akibat penyediaan makanan yang berlebihan. Jika dikelola dengan baik, 13 juta ton sampah makanan setara dengan makanan yang bisa dinikmati oleh lebih dari 28 juta orang. Data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 menunjukkan bahwa sampah makanan yang terbuang setara dengan 27 triliun rupiah.

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan RRI Digital.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Kakak gak galau sih.
1: Bisa aja jajan nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.